0: Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
12: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
13: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
14: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi.
10: pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi, Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
4: Ya, baik pendengar setiap program Masa Tuan Hari Serui di mana saja Anda berada, pukul 9:35 waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan kembali bersama program Masa Tuan Hari Serui, tentu saja masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan berturut-turut dua tips ringan ke ruang dengar Anda dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan dua tips berturut-turut ke ruang dengar Anda. Dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Delapan tips seru mengisi akhir pekan tanpa keluar rumah. Pendengar, akhir pekan menjadi momen yang tepat untuk beristirahat dan melepas penat setelah menjalani rutinitas harian yang padat. Tidak harus bepergian keluar rumah, ada berbagai aktivitas menarik yang bisa dilakukan untuk membuat waktu libur lebih menyenangkan. Mengutip artikel Traveloka Explore, salah satu kegiatan yang dapat dicoba adalah menonton film atau serial secara maraton. Aktivitas ini cocok bagi mereka yang ingin bersantai sambil menikmati liburan favorit tanpa perlu mengeluarkan biaya perjalanan. Pendengar, selain menonton film, menata ulang dekorasi rumah juga bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang. Mengubah tata letak furnitur atau menambahkan hiasan sederhana dapat menghadirkan suasana baru yang membuat rumah terasa lebih nyaman. Waktu libur juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perawatan tubuh secara mandiri di rumah. Mulai dari menggunakan masker wajah, luluran, hingga merawat rambut bisa menjadi cara sederhana untuk memanjakan diri tanpa harus pergi ke salon. Pendengar, bagi yang menginginkan kegiatan lebih tenang, membaca buku favorit sambil menikmati secangkir teh hangat dapat menjadi pilihan menarik. Aktivitas tersebut bisa menjadi kesempatan untuk menikmati waktu sendiri sekaligus mengurangi kejenuhan setelah menjalani kesibukan selama sepekan. Berkebun dan mencoba resep masakan baru juga dapat menjadi alternatif kegiatan akhir pekan yang produktif. Menanam bunga, merawat tanaman hias, atau memasak hidangan favorit memungkinkan seseorang mengembangkan kreativitas sekaligus menikmati hasil kegiatannya sendiri. Pendengar, sementara itu bermain game daring bersama sahabat dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin tetap bersosialisasi dari rumah. Bagi yang menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, permainan papan atau permainan sederhana juga bisa menciptakan suasana hangat dan mempererat kebersamaan.

Ya pendengar, itulah 8 tips seru ya untuk mengisi akhir pekan tanpa keluar rumah. Ya, mungkin bisa dicoba nih bagi Anda yang ingin mengisi weekend Anda ya, akhir pekan Anda tanpa harus keluar rumah. Dan kami hadirkan kembali ya tips yang berikut ke ruang dengar Anda.

Ya, tips kedua yang kami hadirkan dan masih kami lansir ya di laman resmi kami rri.co.id. Tips sehat bekerja lama di depan kantor. Maksud kami di depan komputer ya. Ya, tips ini tentu saja sangat bermanfaat ya bagi Anda pekerja kantoran atau profesi lainnya yang bergelut dengan komputer. Ya, pendengar, aktivitas bekerja di depan komputer menjadi bagian dari keseharian banyak karyawan kantor. Penggunaan komputer dalam waktu lama perlu diimbangi kebiasaan yang sehat untuk mengurangi risiko gangguan mata, otot, dan postur tubuh. Dilansir dari upk.kemkes.go.id, sejumlah kebiasaan sehat dapat diterapkan untuk mengurangi dampak penggunaan komputer dalam waktu lama. Langkah tersebut mencakup menjaga kesehatan mata, mengatur jarak layar, memperhatikan pencahayaan, menata benda kerja, serta beristirahat secara teratur. Pendengar, mata perlu dijaga dengan membiasakan berkedip secara berkala selama menatap layar. Kebiasaan tersebut membantu menjaga kelembaban permukaan mata dan mengurangi risiko iritasi. Jarak antara mata dan layar juga perlu diperhatikan saat bekerja. Monitor dianjurkan berada sekitar 40 hingga 75 cm dari mata agar pandangan tetap nyaman. Ya, dan pendengar, pencahayaan ruangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kenyamanan selama menggunakan komputer. Kondisi cahaya yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan mata saat menatap layar. Benda yang sering digunakan sebaiknya diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau. Penataan tersebut dapat mengurangi gerakan kepala dan tubuh yang terlalu sering selama bekerja. Ya, dan pendengar, posisi duduk perlu diatur senyaman mungkin untuk membantu menjaga postur tubuh. Istirahat secara berkala, termasuk setiap sekitar 20 menit, juga diperlukan agar mata dan tubuh tidak terus-menerus berada dalam posisi yang sama. Kebiasaan sehat saat menggunakan komputer dapat membantu mengurangi risiko gangguan akibat waktu layar yang tinggi dan posisi duduk yang kurang tepat. Pola tersebut perlu dilengkapi dengan konsumsi makanan bergizi, peregangan, dan aktivitas fisik secara rutin agar tubuh tetap sehat dan bugar. Ya, pendengar, tips sehat ya, bekerja lama di depan komputer bagi Anda, pekerja kantoran atau profesi lainnya yang bergelut dengan komputer untuk menyelesaikan setiap pekerjaannya. Semoga tips yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, kami hadirkan satu tembang manis untuk menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini. Semoga menambah semangat aktivitas Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ya, pendengar setia Pro Satria Restro di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pukul 9:54 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan satu tips ringan ke ruang dengar Anda. Dan masih kami lansir dari laman resmi kami rra.co.id. Tips membangun komunikasi yang baik dengan anak. Pendengar, membangun hubungan yang dekat dengan anak tidak selalu membutuhkan hal-hal besar. Justru, kebiasaan sederhana dalam keseharian, terutama cara orang tua mendengarkan dan merespon cerita anak, dapat menentukan seberapa nyaman anak untuk terbuka dan berbagi perasaannya. Anak yang merasa didengar dan dipahami akan lebih mudah membangun kepercayaan kepada orang tua. Berikut sejumlah kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang hangat dan membuat anak merasa aman ketika bercerita. Yang pertama adalah sisihkan waktu khusus setiap hari untuk mendengarkan cerita anak tanpa gangguan apapun. Hal ini membuat anak merasa dihargai dan nyaman untuk berbagi apa saja dengan Anda. Dan tips yang kedua adalah berbicaralah dengan nada lembut dan tenang meskipun Anda sedang merasa lelah atau kecewa. Cara penyampaian yang ramah akan membuat anak tidak takut untuk mengungkapkan perasaannya. Dan yang ketiga, jangan terburu-buru menyalahkan atau menegur saat anak menceritakan kesalahannya. Dengarkan penjelasannya terlebih dahulu agar ia belajar bertanggung jawab dan tidak menutupi kebenaran. Dan yang keempat adalah, cobalah menempatkan diri pada posisi anak untuk memahami sudut pandang yang ia miliki. Pemahaman ini membuat hubungan menjadi lebih erat dan anak merasa dipahami sepenuhnya. Berikan pujian dan apresiasi ketika anak berani berbicara atau berbagi hal-hal kecil kepada Anda. Dorongan positif ini akan melatihnya untuk selalu terbuka dalam berbagai situasi. Ya, merupakan tips yang kelima dan keenam. Hindari membandingkan anak dengan orang lain saat sedang berbicara maupun di depan umum. Perbandingan hanya akan melukai hatinya dan membuat ia enggan berkomunikasi lagi di kemudian hari. Dan yang terakhir atau ketujuh, jadilah contoh yang baik dengan cara berbicara yang sopan dan jujur di depan anak. Anak akan meniru kebiasaan yang baik dan... Ya, kebiasaan baik yang Anda tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, ketika orang tua mau mendengarkan, memahami, dan menghargai cerita anak tanpa menghakimi, kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan begitu, anak tidak hanya merasa dekat kepada orang tua, tetapi juga memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, maupun masalah yang dihadapinya. Ya, pendengar, itu satu informasi ringan ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang tips membangun komunikasi yang baik dengan anak. Ada 7 poin ya yang sudah kami sampaikan. Dan untuk info selengkapnya dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, baik pendengar, pukul 9:57 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus akan menemani Anda dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan tentu saja lagu-lagu hiburan yang kami lucurkan untuk menemani aktivitas Anda di penghujung weekend ini ya, pekan ini. Dan segala aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini ya, kami doakan semua berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun juga.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda kurang lebih 5 jam ya, dari pukul 5 waktu Indonesia Timur, hingga akan berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Simon Kayai, dari pukul 10 hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi menjelang siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Happy weekend.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan bahasa ini ibu disampaikan adalah oleh bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Seru Siang Pro 1 RRI Seru. Tepatnya di edisi Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Saudara pendengar, tepatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya siang ini semua aktivitas Anda dengan perlahan akan berhenti sejenak. Anda yang mungkin mampir mencicipi hidangan siang, kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati hidangan siang Anda. Dan Anda juga yang masih terus melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda, kami sarankan untuk tetaplah berpatokan pada rutinitas-rutinitas Anda. Untuk itu, kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat siang untuk seluruh pendengar setiap program 1 RRI Serui dan semua warga masyarakat Kota Serui, juga penghuni dataran negeri Sejuta Bakau Kabupaten Waropen yang siang ini sedang memantau siaran Pro 1 RRI Serui. Saudara Lintas Rui Siang, Pro 1 RRI Serui, saya Simon Kayai masih terus menemani Anda dengan sajian hiburan musik dan ragam informasi-informasi yang akan saya layangkan juga ya, menemani kebersamaan kita di akhir pekan Lintas Rui Siang Pro 1 RRI Serui, edisi Sabtu 10 Oktober 2026.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no.
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
5: Wow!
4: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih. Anda masih memantau siaran Pro 1 RRI Serui, baik melalui frekuensi maupun secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, kami cukupkan dulu sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga dan disertai satu program acara potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Jalan Merdeka Barat, Gedung 45, Jakarta. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga beserta potensi daerah.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo Covid Race dengan Ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4-6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Merah kuning, hijaumu, oranye pink. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
2: atau crosses and that's it. I think they don't have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Merah kuning, hijau ungu, oranye pink.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Jagonya?
4: Ya.
3: Martin.
4: Martin.
3: Martin. Apa harapannya untuk Martin?
4: Ya.
3: Apa harapannya untuk Martin ini?
4: Juara.
5: Tadi berburu tanda tangan
4: ya, ya.
6: Di selfie sama siapa aja nih?
4: Banyak.
6: Banyak, siapa-siapa aja?
4: Martin, Marquez.
2: Sementara itu Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
7: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-pembalap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa aja boleh ngomong?
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit saldo bisa disimpan.
1: Oh, duit saldo bisa disimpan.
3: Iya. Enggak boros uang.
1: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih MBG-nya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, pak, bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG, makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
6: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan dejavu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Dejavu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emile Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa dejavu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya dejavu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena dejavu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami dejavu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dalam kertas ujian atau ulangan harian di sekolah, mungkin Anda pernah menemukan tanda seperti pita. Tanda itu biasanya diberikan pada jawaban yang benar melalui tulisan tangan bapak atau ibu guru. Sebenarnya, apa arti tanda itu? Apa bedanya dengan tanda centang? Tanda yang mirip pita itu bernama flourish of approval atau krul. Krul diperkirakan muncul pertama kali pada abad ke-19. Para ahli sejarah percaya bahwa tanda ini mewakili huruf G yang berasal dari good atau gesien yang berarti baik atau bagus. Tanda krul mirip pita tersebut biasanya hanya sering ditemui di negara Belanda. Negara-negara lain biasanya menggunakan tanda centang untuk memberikan penilaian di kertas ujian. Lalu, kenapa di Indonesia juga ada yang menggunakan tanda krul? Anda pasti tahu bahwa negara Indonesia dulu dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Banyak pengaruh budaya dan serapan kata yang berasal dari Belanda di Indonesia. Nah, begitu pula dengan tanda krul ini. Rupanya, krul menjadi salah satu peninggalan Belanda di Indonesia. Simbol Krul juga ditemui di negara-negara yang berhubungan dengan Belanda lainnya, seperti Afrika Selatan dan Suriname.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Akhir pekan ini, Sabtu 10 Oktober 2026, kembali kami hadirkan pukul 14.10 waktu Indonesia Barat atau siang nanti, Geliat UMKM, dan pukul 14.35 Ragam Kuliner Nusantara. Kemudian sore nanti ada juga Dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Ini dapat Anda ikuti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Berikutnya pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia, memperkuat dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Di mana Hari Kesehatan Mental Sedunia ini diperingati setiap 10 Oktober, dan pada tahun ini peringatan ini mengangkat tema pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata. Mengutip laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tema tersebut menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman orang yang hidup dengan masalah kesehatan mental serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, layanan, dan dukungan yang dibutuhkan. Peringatan ini juga bukan sekedar agenda tahunan, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan setiap orang berhak memperoleh dukungan tanpa stigma atau diskriminasi. Nanti akan kami soroti lebih lanjutnya mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda penanganan bencana, update penanganan bencana di sejumlah daerah di tanah air. Sejumlah daerah di Indonesia ini masih menghadapi ancaman bencana yang membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi, mulai dari proses evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, hingga pemulihan fasilitas umum dan infrastruktur yang terdampak. Seluruh upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat untuk bangkit kembali. Dan di sisi lain, kesiapsiagaan dan penyampaian informasi yang akurat juga diperlukan untuk mengurangi risiko serta mencegah munculnya informasi keliru di tengah situasi darurat. Bagaimana perkembangan terbaru terkait penanganan bencana di berbagai wilayah dan apa saja kebutuhan mendesak bagi warga terdampak dan sejauh mana upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah serta pihak terkait, nanti juga akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Pendengar, kami juga terus hadirkan ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya yang akan disampaikan oleh reporter Pro 3 RRI di seluruh tanah air. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi beragam topik yang akan kami hadirkan dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 10 Oktober. Dan kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah. Ada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Mulai memberikan dampak nyata terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri, Kalamo sebelumnya menjadi model percontohan yang kemudian dikembangkan dan ditransformasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menjadi Kampung Nelayan Merah Putih bersama reporter Tri Rian.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Koperasi Samber Binyeri Maju yang berada di Kampung Samber Binyeri, Distrik Pasifik Cididori, Kabupaten Biakufor, Papua. Koperasi nelayan ini merupakan koperasi pertama yang ada di Kabupaten Biakufor yang telah dibangun oleh program prioritas nasional dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai seperti yang ada di belakang saya, ada balai pertemuan, ada juga gudang baku portable, ada juga bengkel nelayan, dan juga ada pabrik es Kalamo, ya. Dan selain itu, koperasi Sampir Binyeri Maju ini juga menjadi contoh pengembangan kampung nelayan Merah Putih di Indonesia.
4: Kabupaten Biakufor, Papua memiliki potensi sumber daya perikanan yang menjadi salah satu peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir. Kekayaan laut dengan komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan marlin membuka kesempatan bagi nelayan untuk meningkatkan hasil usaha sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Namun potensi tersebut membutuhkan dukungan pengelolaan usaha, sarana penangkapan ikan, dan akses pasar agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui program prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, pengembangan sektor perikanan diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di Kampung Sambir dan Kampung Binyeri, Distrik Cididori, Kabupaten Biakufor, Papua, upaya tersebut didukung melalui keberadaan Koperasi Sambir Binyeri Maju atau KSBM yang berperan dalam mendukung kegiatan nelayan dan penyerapan hasil tangkapan. Koperasi ini menjadi salah satu penghubung antara nelayan dan pasar, sehingga hasil tangkapan tidak hanya bergantung pada pemasaran di tingkat lokal, tetapi juga berpeluang menjangkau pasar yang lebih luas. Ketua Koperasi Sambir Binyeri Maju Adam Mampioper menjelaskan, keterlibatan aktif masyarakat nelayan menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan koperasi.
5: Sambir Binyeri Maju, saya sebagai ketua koperasi, kami punya peran aktif untuk teman-teman koperasi, dan apa yang jadi amanat oleh pemerintah untuk kami lakukan di Kampung Nelayan Merah Putih, kami sudah lakukan dengan kegiatan-kegiatan koperasi, terutama untuk yang punya kaitan dengan teman-teman aktivitasnya di laut, yaitu teman-teman nelayan. Upaya kami untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, masyarakat sekitar di Sambir dan Binyeri, sehingga harapan kami sebagai Ketua Koperasi Sambir Binyeri Maju, semua masyarakat yang ada untuk masuk dalam kegiatan-kegiatan.
4: Mitra KSBM Hendrio Mahu menjelaskan bahwa potensi perikanan di Biakufor memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan off-taker atau pihak yang menyerap hasil tangkapan nelayan. Dengan adanya kemitraan tersebut, nelayan diharapkan memperoleh kepastian ketika kembali melaut.
6: Plus teman-teman nelayan ini agar mereka aktif untuk ke laut. Jadi kurang lebih kita 2 tahun di sini, kami menyerap hasil tangkapan nelayan-nelayan di Sambir Binyeri. Kita sudah melakukan pengiriman selama 2 tahun, total quantity kurang lebih 400 ton dengan total kontainer 25 kontainer. Tentunya kita melihat potensi yang begitu besar di Biak sini. Maka dari itu kita hadir, kita membantu akses pasar dari teman-teman nelayan di Biakufor ini agar pasar ikan-ikan di sini bisa kirim ke Bitung, kita kirim ke Surabaya dan Jakarta.
3: Itulah keseruan dari Koperasi Sambir Binyeri Maju yang ada di Kabupaten Biakufor, Papua, yang menjadi salah satu contoh pengembangan koperasi nelayan Merah Putih di Indonesia. Dari Biakufor, Papua, saya Ririan, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke segmen video potensi daerah berikutnya. RSUD Raja Ahmad Tabib, Provinsi Kepulauan Riau, membangun gedung poliklinik baru berkonsep Melayu modern untuk mengatasi lonjakan kunjungan pasien rawat jalan yang mencapai 700 orang per hari. Bersama reporter Rizvan Badriat.
1: Baik, pemirsa RSUD di seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib, yang mana antrian pasien yang ingin berobat di rumah sakit ini cukup ramai, cukup padat perharinya. Bisa mencapai ratusan setiap poli yang ada. Rumah sakit umum Raja Ahmad Tabib ini menjadi rumah sakit rujukan di 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Untuk mengurai kepadatan dan tingginya pasien yang berobat, di tahun 2026 ini, rumah sakit umum Raja Ahmad Tabib akan melakukan

0: gedung poliklinik enam lantai disiapkan untuk mengurai benang kusut antrean secara permanen serta memberikan ruang pelayanan yang memadai bagi seluruh pasien rujukan.
1: Mengantisipasi kekurangan ruangan, akhirnya kita sistemnya buka pagi dan sore. Jadi nanti semua poliklinik akan dipindahkan ke poliklinik yang baru. Ya, jadi nanti kami standar poliklinik kita mengikuti standar dari Kementerian Kesehatan dan juga kita mengikuti bagaimana standarnya rumah sakit pendidikan. Ya, jadi nanti setiap lantai itu sudah satu unit, misalkan ya, di lantai satu itu ada rehab medis dengan poli paru, nanti poli paru kita buka di situ nanti ada 4 atau 5 ruangan sesuai dengan standar.
0: Lonjakan antrian pasien di rumah sakit rujukan utama Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib ini dinilai sebagai dampak nyata dari kegagalan perencanaan jangka panjang serta lemahnya kualitas fasilitas kesehatan atau FASKES di tingkat kabupaten, kota hingga puskesmas.
2: Berdasarkan RRI di seluruh Indonesia, di lokasi ini nanti akan dibangun poliklinik 6 lantai dan anggaran lebih kurang 100 miliar lebih. Pembangunan ini akan dilaksanakan secara 2 tahap, di tahun 2026 sekitar 70 miliar rupiah dan sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Saya Rizman Badrian, U3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo membentuk tim pengawasan orang asing atau Timpora. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menjelaskan, pembentukan Timpora ini bertujuan untuk semakin memperkuat upaya pemantauan dan pengawasan warga negara asing di DIY, khususnya di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta. Langkah preventif ini dilakukan karena adanya kerawanan serta potensi pelanggaran oleh warga negara asing. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
3: luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Herron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah, keterbatasan bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan. Hal inilah yang dibuktikan pelaku UMKM asal Kabupaten Tapanuli Tengah. Keputusannya beralih profesi dari karyawan swasta menjadi pengusaha es mambo, membuktikan peluang dapat diciptakan dari mana saja, bahkan melalui produk jajanan sederhana yang dikemas secara apik. Bersama reporter Deliana Nasution.
2: Pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari rumah ini lahirlah produk yang begitu akrab di tengah masyarakat, yaitu es mambo. Di balik kesegarannya tersimpan kisah tentang kerja keras, kreativitas, dan semangat seorang pelaku usaha dalam menggerakkan ekonomi keluarga sekaligus membuka peluang usaha di daerah ini. Mari kita simak kisah inspiratif dari pelaku UMKM es mambo dari Kabupaten Tapanuli Tengah.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Ritonga. Adapun usaha yang saya buat itu usaha es mambo. Itu es lilin yang ada kita buat dari susu murni, terus ada campuran rasa-rasa yang juga, dan sangat familiar di kalangan anak-anak ya, terutama. Kurang lebih setahun. Saya memang ada kerja juga, pegawai karyawan swasta, cuman saya banyak juga kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah. Dari itu saya mempunyai ide, kenapa nggak saya buat suatu makanan atau minuman untuk dititip ke sekolah-sekolah. Jadi saya mempunyai ide es mambo itu. Saya cek apa yang lagi viral dan saya buat es itu, karena tujuan awalnya sih untuk dititip-titip ke sekolah-sekolah. Sendiri kita di rumah ini, bahan-bahan itu yang utama ada air mineral kita masak, terus ada susu full cream UHT, susu kental manis, kita pakai vanila juga, terus kita pakai glass itu semacam perasa untuk rasa es mambonya, dan pakai maizena juga biar dia lebih ini esnya. Setelah itu kita campur semua adonannya. Setelah itu kita masak kurang lebih 1 jam ya, 1 jam. Terus ketika sudah masak dia, kita dinginkan lagi. Jadi nggak boleh kita masukkan ke wadahnya, ke plastik itu. Jadi kita harus dinginkan menggunakan, kita pecahkan es batu biar dia cepat dingin. Setelah dingin baru kita bisa masukkan dan kita bungkus. Itu bungkusnya itu tidak pakai karet, dia kita bungkus pakai plastik gitu. Kalau dibilang tantangan terbesarnya hujan ya. Hujan, karena hujan kan susah juga orang untuk minum es kan, terutama kita kan di kalangan anak-anak sekolah, terus hari libur juga. Tapi kalau di sini kita memang kita jual juga di sini. Kapan semua orang tentu pingin sukses terus ya usahanya. Ya, kita juga berharap ini bisa kita kembangkan bukan hanya ke sekolah-sekolah, atau mungkin hanya sekarang hanya ada 8 atau 7 sekolah, mungkin semua sekolah di Sibolga Taptek ini bisa jadi kita masukin. Itu sih harapannya. Penghasilan rata-rata ya alhamdulillah sih sekitar 300 per hari. Kadang mau lebih, kadang mau di bawah. Tapi itu sih, karena memang kan kita ke sekolah-sekolah itu dia nggak full 2000 kita ambil, karena ada titipan ke kantin sekolah seperti itu. Jadi kalau di warung ini full 2000 kita ambil.
2: Itulah wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Ahmad Arif Ritonga, salah seorang pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari Sibolga, Liana Sution, sampai jumpa.
1: Kita ke Melaboh, meningkatkan potensi ekonomi kreatif melalui usaha cheese coin di Kota Melaboh. Bersama reporter Arif Rizalul.
4: Pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya akan berada di salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat, yaitu berjualan kue cheese coin yang merupakan kue yang berbentuk bulat dan akan mempunyai varian rasa yang sangat diminati oleh masyarakat. Baik, kita lakukan wawancara langsung dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
5: Kuih Ches Owin menjadi salah satu inovasi kuliner kreatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai peluang usaha di daerah. Dengan kuih bertekstur lembut dengan bentuk yang unik dan tampilan menarik, Ches Owin menawarkan 4 varian rasa, yaitu coklat, blueberry, tiramisu, dan rasa keju yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen.
6: Ada.
5: Dengan cita rasa yang khas, aneka pilihan topping serta kemasan yang menarik, sehingga kuih Ches Owin berpeluang menjadi cemilan favorit berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Pengembangan kuih Ches Owin tidak hanya menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha UMKM, tetapi juga dapat menorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi produk lokal.
4: Pemirsa, hari ini di mana pun berada, sudah kita telah melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan jualan kuih Ches Owin. Dan kuih ini merupakan sangat banyak diminati oleh masyarakat. Baik, saya Arif Rizalul dari Melabuh, 23 Tersenggara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi mendengar segmen video potensi daerah edisi 10 Oktober.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

20.00 waktu Indonesia Timur mendatang. Ya, kami sudahi saja tembang hiburan dari album ya dari Mapensi Yajioni ya, Virom Official yang baru saja Anda dengar menemani ruang dengar Anda. Semoga terhibur selalu via udara. Dan hingga jelang pukul 17, rangkaian hiburan dari album Dangdut akan hadir menemani ruang dengar Anda. Dan juga informasi-informasi terupdate masih akan kami hadirkan juga untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, 59 menit sudah kita lalui dari pukul 16 dan rangkaian hiburan dari album dangdut kami sudahi saja dari ruang dengar saudara. Semoga terhibur selalu via udara. Ya, pada informasi sore hari ini kami hadirkan informasi seputar Grand Radio yang dilansir dari laman rri.co.id. Yang mana dari RRI Madiun, istilah Grand Flag kini tak lagi terbatas pada urusan asmara, melainkan menjadi simbol kepedulian nyata terhadap keberlangsungan planet kita. Ya, dikatakan oleh Dr. W. Linda Yuhanha, MSI, selaku dosen pendidikan biologi UNIPMA saat menjadi narasumber Grand Radio program Satu RRI Madiun, yang mana ia menekankan bahwa generasi Grand Flag ini adalah mereka yang peka, bertanggung jawab dan memiliki komitmen nyata untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Iya, dan menjawab pertanyaan tentang siapa yang pantas menjadi bagian dari generasi ini, Linda menegaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang luput dari tanggung jawab menjaga bumi. Meski sering dikaitkan dengan anak muda, peran ini terbuka bagi semua kelompok usia, mulai dari generasi baby boomers yang bisa menjadi edukator hingga generasi milenial dan Gen Z yang berperan sebagai agen aksi nyata di lapangan. Ciri utama seseorang layak disebut sebagai Grand Flag terhadap bumi adalah memiliki mindset yang tidak konsumtif atau egosentris. Karena menurut Linda, individu tersebut harus mampu mempraktikkan gaya hidup efektif dan juga efisien serta berkomitmen, melakukan tindakan nyata meski harus terlihat berbeda dari arus mayoritas di sekitarnya. Ya, dengan menjadi generasi Grand Flag adalah panggilan untuk mencintai bumi bukan sekedar sebagai tren gaya hidup, melainkan bentuk kepedulian untuk masa depan bersama. Maka dengan menanamkan rasa cinta sejak dini, setiap langkah kecil yang diambil dari hari ini, ya hari ini akan menjadi warisan berharga bagi kelestarian alam yang akan dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Yaitu informasi terkait dengan siap jadi generasi Grand Flag demi selamatkan bumi.

Selanjutnya dari RRI Antikong, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian. Terhadap lingkungan, pembentukan karakter peduli lingkungan sejak di bangku kuliah menjadi investasi penting untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dan kerusakan alam yang kian meningkat. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan STT Grace International Sanggau Marjono mengatakan, kepedulian terhadap lingkungan harus dibangun melalui pembiasaan sejak mahasiswa memasuki dunia perkuliahan. Ya, menurutnya karakter tersebut akan membentuk kelulusan yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Ya, Marjono berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial di lingkungan kampus, tetapi menjadi bagian dari karakter setiap mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan budaya peduli lingkungan yang terus dibangun, maka perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan sekaligus berkontribusi menjaga kelestarian alam Indonesia. Yaitu informasi terkait dengan kampus bentuk mahasiswa peduli lingkungan dari laman rri.co.id Antikong.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Maca ntar tahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Saudara pendengar, 16 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan kembali ke ruang dengar saudara, rangkaian informasi kami hadirkan. Di antaranya dari kampung mana ini ya, yang mana dana desa 53,5 juta rupiah untuk jalan gang di mana ini. Dan rampung hanya dalam 3 hari. Baik, pendengar, pemerintah Kampung Mana ini Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan melalui pengecoran jalan gang di 3 titik dengan menggunakan dana desa tahun anggaran 2026 sebesar Rp53.590.450. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah kampung dalam meningkatkan keaksesibilitas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, selaku pelaksana tugas Kepala Kampung Mana ini, Jerry Banioni, SIKO, menjelaskan bahwa pembangunan jalan gang menjadi salah satu prioritas pemerintah kampung untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dana yang, ya, infrastruktur dasar yang memadai. Ya, pembangunan jalan gang tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp53.590.450 yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2026 dan penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di lingkungan permukiman masyarakat di Kampung Mana ini. Untuk itu, pemerintah kampung berharap pembangunan yang telah diselesaikan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Ya, meski pekerjaan fisik telah rampung, pemerintah kampung juga mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga juga merawat fasilitas yang telah dibangun. Perawatan infrastruktur dinilai penting agar jalan gang tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang dan tidak cepat mengalami kerusakan. Iya, dan melalui pembangunan ini, pemerintah kampung berharap kualitas akses jalan lingkungan semakin meningkat sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan lebih lancar. Dan pemerintah Kampung Mana ini juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan agar manfaat penggunaan dana desa dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yaitu informasi terkait dengan dana desa 53,5 juta untuk jalan gang di mana ini dan rampung hanya 3 hari.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya Allah, sekian lama hambamu tersesat di dalam kegelapan. Sekian lama hambamu berada di dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hambamu. Kau berikan cahaya kepada hambamu untuk kembali meniti di jalanmu, ya Allah.

Iya, saudara pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami dan juga azan maghrib yang telah kita ikuti bersama di petang hari ini dan mengantarkan kita pada pukul 18:13 waktu Indonesia Timur. Ya, kita akan beranjak pada program acara mendatang dan rangkaian lagu-lagu hiburan masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Ayo masuk-masuk, kita kasih panas. Sampai mandi keringat.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Baik, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua yang disiarkan langsung Korwil Nusantara 1 Papua.

0: Di berita pertama, setahun kepemimpinan Matius Fakiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan reporter Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
2: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
1: Menurutnya, tema satu tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
2: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius D. Fakiri, SDK SHMH, Komjen Pol, Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
1: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah. Namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Naldik Saulia melaporkan.
0: Bandar Udara Tanah Merah siapkan penghentian penerbangan jika asap karhutla semakin tebal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
3: Bandar Udara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mengantisipasi kemungkinan penghentian sementara penerbangan apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin tebal dan mengganggu jarak pandang. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandar Udara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo, mengatakan pihaknya akan terus memantau kondisi asap dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BMKG. Menurutnya, apabila jarak pandang sudah tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, maka operasional penerbangan dapat dihentikan sementara.
4: Kalau memang ada di bandara sampai memang terdampak asap yang sangat tebal, dan mungkin kami pun juga mendapat himbauan dari BMKG, mungkin asap sudah sangat tebal, ya mungkin kami bisa melakukan pemberhentian penerbangan, karena kan jarak pandang sudah tidak terlihat lagi. Seperti begitu.
3: Yunus juga meminta calon penumpang memahami apabila terjadi keterlambatan penerbangan akibat kondisi tersebut. Ia menyebut keterlambatan maupun penghentian penerbangan akibat kabut asap merupakan kondisi di luar kendali pihak bandara dan maskapai.
4: Baik, bagi calon penumpang ya, kami pun juga mungkin minta maaf mungkin terkait yang ada delay terkait penerbangan ini. Ya, ini juga terkait force major lah. Karena ini bukan kemauan kami juga, tapi ini memang karena alam ya, terjadi karhut lah begini.
3: Yunus berharap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dapat segera ditangani, sehingga kondisi kembali normal dan penerbangan dari maupun menuju Tanah Merah dapat berjalan lancar seperti biasa. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Biak Numfor latih 60 petugas penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani. Berikut laporan reporter Lutfia Mustika dari RRI Biak.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Kegiatan berlangsung di Swiss Bell Hotel Biak Kamis 8 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 9 Oktober 2026. Sebanyak 60 petugas mengikuti pelatihan yang bertujuan memperkuat kompetensi petugas sekaligus memastikan kualitas data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan SPDT NTP 2026. Dalam pelatihan, petugas dibekali pemahaman konsep dan definisi, teknik wawancara, pengisian dokumen, hingga kemampuan dasar statistik. Peserta juga mengikuti pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan awal serta mengevaluasi hasil pelatihan.
6: Jadi kalau inflasi itu tahun dasar terbangnya 2022, nah kalau diagram timbang ini, NTP ini masih 2018. Nah kemudian diagram timbang ini kenapa harus disempurnakan? Karena pengeluaran-pengeluaran petani dibandingkan 2018 itu pasti akan ada pergeseran.
5: Penyempurnaan diagram timbang diperlukan karena pola ekonomi dan pengeluaran petani terus mengalami perubahan. Di antaranya, semakin berkembangnya pemasaran hasil pertanian melalui internet serta penggunaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan produk. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas juga dibekali kemampuan menghadapi berbagai kondisi, termasuk pendataan luas lahan dan penggunaan satuan lokal yang dikenal masyarakat. Untuk menjaga kualitas data, BPS menerapkan pengawasan berlapis. Petugas pendataan lapangan atau PPL melakukan wawancara, sementara petugas pemeriksa lapangan atau PML memastikan pendataan dilakukan sesuai konsep dan definisi yang telah diberikan.
7: Untuk petugas ini kami ada dua level, pertama petugas pendataan lapangan atau PPL, kemudian ada petugas pemeriksa lapangan namanya atau PML. Nah PML ini biasanya mitra-mitra kami yang sudah senior, seperti tadi yang Mbak William Lahuang memimpin doa, itu sih dia udah belasan tahun menjadi mitra BPS, jadi sudah paham sekali kerjaan BPS. Nah PML ini tugasnya, kalau PPL ini tugasnya mereka datang ke rumah-rumah tangga atau responden kami untuk mendata laporan pertanyaan. Tapi kalau PML ini tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Misalnya laki-laki perempuan, jangan sampai ada yang tulis pada saat laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Kemudian mereka ada yang petugas yang mungkin yang iseng, laki-laki dia tulis L, perempuan dia tulis B, itu nah tugasnya PML mengingatkan.
5: BPS juga melakukan supervisi, pengecekan sampel, serta membandingkan hasil pendataan dengan data statistik lainnya. Melalui pelatihan ini, BPS berharap seluruh petugas memiliki pemahaman konsep dan definisi yang seragam, sehingga data yang dikumpulkan dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1, Papua. Gamki Papua Tengah dorong pemuda berperan dalam pembangunan bangsa. Berikut laporan reporter Nur Febriana dari RRI Nabire.
3: Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengajak generasi muda khususnya kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Ajakan tersebut disampaikan dalam konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama DPD GAMKI Papua Tengah di Nabire 9 Oktober 2026. Dinas menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, pengembangan potensi pemuda, serta kerjasama antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus terlibat dalam upaya membawa perubahan bagi daerahnya.
8: Gereja ini harus semua di Papua Tengah. Nah, tugas sebagai pemuda adalah perempuan yang juga berhasil di Dinas Gilei ini suatu saat diundang datang sosialisasi ini. Dan kamu harus sedikit susu. Supaya gereja ini kamu
3: Sementara itu, pelaksana tugas Ketua DPD GAMKI Papua Tengah Anies Labene menegaskan bahwa konferensi tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum evaluasi untuk memperkuat kontribusi pemuda Kristen bagi bangsa dan tanah Papua. Melalui tema nasional Pulihkan Bangsa Kami dan subtema mewujudkan kepemimpinan pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif, GAMKI mendorong kader muda meningkatkan kapasitas, memperkuat persatuan, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.
9: Sebagai pemuda Kristen, kita dipanggil bukan
3: melalui konferensi ini, GAMKI Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat kaderisasi dan merumuskan program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Resimen Hanut 3 Pasgat bangun markas di Biak, jaga pertahanan udara Indonesia Timur. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
10: Resimen Pertahanan Udara Hanut 3 Pasgat mulai membangun markas komando Mako di Distrik Samova Kabupaten Biak Numfor yang ditandai peletakan batu pertama. Pembangunan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI Angkatan Udara dalam menjaga pertahanan udara di wilayah timur Indonesia dengan luas lahan sekitar 3,5 hektar. Komandan Resimen Hanut 3 Pasgat Korel Pas Anang Baskoro mengatakan, Resimen Hanut 3 merupakan satuan dari hasil validasi organisasi yang saat ini membawahi 2 batalion. Ia menjelaskan, keberadaan Resimen Hanut 3 Pasgat memiliki tugas pokok memperkuat pertahanan udara, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah timur Indonesia.
11: Hari ini, persiapan selesai, langsung tradisi peletakan batu pertama, Mako Resimen Hanut 3 Pasgat. Ini adalah satuan validasi organisasi dari Korpasgat di mana Resimen Hanut 3 Pasgat membawai 2 batalion saat ini. Batalion Hanut 31 berada di Biak dan batalion Hanut 32 berada di Kupang.
10: Ditegaskan, pembangunan markas tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama karena lokasi pembangunan berada dekat dengan sumber resapan air milik PDAM. Menurutnya, koordinasi dan kesepakatan telah dilakukan antara Lanut Manuhua dan PDAM untuk memastikan pembangunan tidak mengganggu debit maupun kualitas air.
11: Ini adalah pembangunan dengan anggaran Kemhan tahun 2026. Posisi kami di Desa Senirpo, Kecamatan Samopa, kami sudah bersinergi dengan Lanut, TNI Polri lain, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa kami akan mendirikan bangunan ini, dan memang bangunan kami cukup dekat dengan sumber resapan PDAM, di belakang kami. Namun sudah terjadi agreement bersama antara Lanut Manhua dengan PDAM bahwa bangunan yang akan dibangun dari mulai sekarang maupun sampai ke depan itu sudah dipastikan tidak akan mengganggu debit air maupun kualitas air. Dan kami sudah akan selalu berkomitmen bahwa ada lahan yang di dalam area matas kami nantinya itu akan kami tetap pertahankan sebagai daerah hijau. Kami tidak menebang pohon-pohon yang ada, justru kami nanti ke depan akan lebih menghijaukan.
10: Selain memperhatikan lingkungan, ia menyampaikan komitmen untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Ia berharap kehadiran satuan tersebut dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat sinergi dengan warga. Adapun pembangunan Mako Resimen Hano 3 Paskat ditargetkan rampung pada Desember 2026. Tririan melaporkan.
0: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
12: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti rangkaian informasi yang disampaikan dari Korwil Nusantara 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Ya, dan menemani ruang dengar saudara, kami kembali akan menghadirkan hiburan musik. Dan kali ini kami hadirkan dari album Religi Bernuansa Kristiani. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Baik, saudara pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristen yang telah kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya, dan pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, akhirnya saya Anggra Rani pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya dari rekan saya Marie Antoinette yang akan menemani ruang dengar saudara hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Yeah.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Yonas, kau tahu batas akhir pendaftaran kapan?
1: Besok malam, Pak Petrus. Masih ada waktu tuh, nanti saja.
0: Nanti saja kau bilang.
1: Pendaftaran ditutup, Kakak Meike.
2: Ah! Jam berapa?
1: Ini tidak mungkin, sistem pasti error. Tolong saya, Pak.
0: Kemarin banyak waktu kau sia-siakan. Sekarang satu menit begitu berharga, sampai kau bisa lakukan hal yang tidak seharusnya, Yonas. Kau sogok Bapak. Bapak tahu kau punya banyak uang. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli walaupun hanya satu menit, Yonas.
1: Dulu saya pernah terlambat 7 menit. Akhirnya saya gagal mendapatkan kesempatan punya pendidikan yang baik. Tapi sekarang saya tidak mau kehilangan kesempatan berharga berikutnya.
2: Drama radio, waktu tidak bisa disogok. Produksi RRI Serui.

0: Yonas, Yonas, sudah pagi ini. Bangun sudah?
1: Ya kakak, saya sudah bangun.
0: Sudah bangun dari mana? Dari tadi kakak panggil kok tak muncul.
1: Aduh, masih pagi nih kakak. Sabar tuh.
0: Itu saja kok punya alasan.
1: Ay, masih pagi lagi kakak sudah marah-marah.
0: Kakak tak marah kok Yonas.
1: Ah, sudah kakak Miki. Sudah jam berapa sekarang kak?
0: Jam 6 lewat.
1: Ay, ini masih pagi kakak Miki.
0: Masih pagi kau bilang. Hari ini kau ada urusan ke sekolah. Jangan sampai kau lupa Yonas.
1: Kalau soal itu saya ingat kakak Miki. Tenang saja, jangan khawatir.
0: Terus, berkas pendaftaran beasiswa kau sudah lengkapi kah?
1: Belum semua kakak Miki.
0: Kenapa Yonas?
1: Aduh, nanti saya lengkapi kakak Miki, aman.
0: Nanti, aman, beres. Ternyata telah selesai juga.
1: Ah kakak, terlalu serius sekali kak. Santai saja. Kakak, batas pendaftaran sampai besok.
0: Kakak hanya bisa berharap kau telah kehilangan kesempatan untuk dapat beasiswa, Yonas.
1: Saya mengerti apa yang kakak maksud, tenang saja. Besok pasti beres kakak Miki.

0: Yonas.
1: Ya Pak Guru, ada apa?
0: Kau mari sini.
1: Ada apa Pak Petrus?
0: Mana berkas program pendidikan? Kau sudah uruskah belum ini Yonas?
1: Aduh, Pak Guru nih sama saja dengan kami. Oh itu, sebenarnya saya sudah urus, tapi belum lengkap semua Pak Petrus.
0: Yonas, kau tahu batas akhir pendaftaran kapan?
1: Besok malam Pak Petrus, masih ada waktu tuh, nanti saja.
0: Nanti saja kau bilang. Kau tahu kah tidak, besok malam jam berapa penutupan pendaftaran?
1: Jam 00 Pak Petrus, masih ada waktu tuh.
0: Masih ada waktu kau bilang. Kau tahu kenapa saya terus kasih ingat kau untuk segera daftar?
1: Iya, karena Bapak mau saya berhasil toh, Pak Petrus.
0: Kau betul, Yonas. Saya tahu kau punya kemampuan untuk dapat beasiswa itu. Tapi kalau kau tidak disiplin waktu, kau pasti kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kau punya pendidikan. Kau pahamkah tidak, Yonas?
1: Iya, Pak Petrus. Saya janji, tidak akan kecewakan Pak Petrus dan Kakak Meike.
0: Saya pegang kau pun kata-kata ini, Yonas.
1: Siap, Pak Petrus. Santai saja, masih ada waktu tuh.

0: Ijazah ada, kartu keluarga ada, foto,
1: foto di mana? Aduh, foto.
2: Yonas, kok kenapa berteriak?
1: Kakak, foto terada nih kakak Miki, tolong kak.
2: Ih, kok dari tadi kemana Yonas, sampai kok terurus?
1: Bagaimana, saya kira foto masih ada dalam tas kakak. Bagaimana nih, kakak Miki, bantu saya dulu.
2: Besok saja Yonas, sudah larut malam ini, terada tukang foto yang buka lagi.
1: Tidak bisa kakak, batas kirim cuma malam ini. Tolong saya dulu kakak Miki, bagaimana ini?
2: Kenapa kok baru sibuk sekarang, Yonas?
1: Sekira masih ada waktu, kakak Meke. Aduh, sudah mau jam 12 lagi nih, kakak. Sudah ada waktu lagi nih.

0: Jonas.
1: Sudah. Saya sudah dapat foto nih kakak. Duh, syukur lagi. Saya kirim yang di ponsel saja kakak. Aduh, tidak. Ah, tidak. Tidak mungkin, masih ada waktu. Ayo kirim lagi.
0: Jonas, ada apa kak?
1: Tidak kakak. Ah.
0: Jonas, coba baca notifikasi di handphone itu. Ada informasi apa kak?

0: Pendaftaran ditutup kakak Meike.
1: Ah!
2: Jam berapa?
0: Ini tidak mungkin, sistem pasti error. Kakak, seharusnya saya punya berkas aman. Kakak lihat ini.
2: Tapi kau bilang masih ada waktu, Yonas.
0: Iya kakak, hanya 7 menit ini kakak. Kakak Meike, stop sudah. Jangan mulai lagi.
2: Yonas, memang waktunya sudah selesai.
0: Sudah kakak Meike, saya harus bicara dengan Pak Petrus malam ini juga.
2: Tapi untuk apa, Yonas? Ini sudah larut malam. Pak Petrus pasti sudah istirahat, Yonas.
0: Pokoknya saya mau minta bantuan ke Pak Petrus, kakak Meike.
2: Minta bantuan apa lagi, Yonas? Yang jelas sistem pendaftaran tidak bisa tong buka lagi.
0: Sudah, kakak Meike, jangan halangi saya.
2: Ternyata apa yang kakak takutkan selama ini terjadi juga, toh, Yonas? Kok selalu bermain-main dengan waktu?
0: Saya tidak tahu akan seperti begini jadinya.
2: Itu masalahnya, Yonas. Kau selalu anggap waktu tidak ada harganya. Sekarang kau lihat apa yang terjadi.
0: Sudah cukup, kakak Meike. Sudah. Cukup sudah.
2: Yonas, tunggu. Hei.

0: Selamat pagi, Pak Petrus. Permisi.
1: Yonas, kenapa kau punya muka pucat begitu? Kau sakit kah? Atau kau begadang malam ini?
0: Pak Petrus, tolong saya, Kang.
1: Tolong apa, Yonas? Kau ada masalah apa ini? Ayo sini cerita.
0: Tolong saya untuk dapat kesempatan beasiswa pendidikan, Pak Petrus.
1: Kau sudah daftar tuh? Atau?
0: Saya terlambat 7 menit, Pak Petrus.
1: Aduh, sistem tidak bisa kompromi dengan 7 menit itu, Yonas.
0: Tapi Pak Petrus, tidak bisa dibuka lagi kah? Coba dulu.
1: Sutra bisa, Yonas. Kok egois sekali nih?
0: Pak Petrus, tolong saya kah, Pak Petrus, tolong.
1: Yonas, aturan itu dibuat bukan hanya untuk kau.
0: Pak Petrus, saya tidak punya masa depan lagi nih, tolong saya kah?
1: Yonas, Yonas. Nasi sudah jadi bubur. Baru kau sadar kau punya masa depan.
0: Tapi bagaimana kalau pakai cara lain?
1: Kau maksud cara lain apa, Yonas? Hah?
0: Ini ada sedikit, Pak Petrus.
1: Yonas, sebagai guru saya bisa bantu kau capai kau punya cita-cita. Tapi bukan lewat sogokan seperti ini. Ini, ambil kupu uang ini.
0: Pak Petrus, tolong. Kasih waktu 1 menit saja untuk saya. Tolong saya, Pak.
1: Kemarin banyak waktu kau sia-siakan. Sekarang 1 menit begitu berharga. Sampai kau bisa lakukan hal yang tidak seharusnya, Yonas. Kau sogok bapak. Bapak tahu kau punya banyak uang. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli. Walaupun hanya 1 menit, Yonas.
0: Saya memang salah, Pak Petrus. Tapi tolong saya kali ini saja. Kasih saya kesempatan lagi.
1: Bapak mengerti kau kecewa karena terlambat daftar. Tapi kau harus belajar terima konsekuensinya, Yonas.
0: Tapi saya harus bagaimana, Pak Petrus? Kakamiki pasti kecewa dengan saya.
1: Yonas, setelah semua yang terjadi, kau harus belajar untuk menerima akibat dari kau punya kelalaian.
0: Pak Petrus tidak mengerti apa yang saya rasakan dan saya alami sekarang.
1: Yonas, bapak mengerti apa yang kau alami saat ini. Hanya karena takut gagal, anak secerdas kau nekat melakukan hal yang salah. Kenapa kah, Yonas?
0: Saya tidak sanggup buat kakak Miki kecewa nih. Karena selama ini kakak Miki sudah banyak berkorban buat saya.
1: Seandainya kau dapat kesempatan lagi dari hasil sogok, mungkin kakak Miki akan senang karena kau berhasil dapat beasiswa. Tapi kebenaran suatu saat akan muncul dan itu akan lebih menyakitkan buat kakak Miki, Yonas.
0: Terus, saya harus bagaimana, Pak Petrus? Tolong saya dulu.
1: Sampaikan terus terang kalau kau gagal dapat beasiswa. Dan ini, ambil kau punya uang ini.
0: Pak Petrus.
1: Sudah, Yonas. Kau pulang saja, Yonas.

0: Yonas, kok sudah pulang?
1: Kakak Miki, saya minta maaf.
0: Yonas, kakak mengerti apa yang kau alami. Tong tidak bisa balikan waktu walaupun hanya satu menit. Harusnya kau sadar sebelum abaikan waktu.
1: Aduh, kakak minta maaf. Ini kakak kau buang tadi.
0: Jadi kau ambil uang ini diam-diam dan pergi ke Pak Petrus? Untuk apa, Yonas?
1: Beli itu waktu pendaftaran, kakak.
0: Apa? Beli waktu? Kok kenapa ini, Yonas? Aduh, jadi kau harap Pak Petrus akan bantu kau untuk buka kembali portal pendaftaran beasiswa, begitu kah?
1: Iya, kakak. Ternyata tidak bisa, kakak.
0: Yonas, orang yang tidak sekolah juga tahu kalau waktu tidak bisa disogok dengan uang. Tapi kenapa kau nekat seperti ini, Yonas?
1: Cukup, kakak. Saya minta maaf, saya salah. Selama ini saya tidak menghargai waktu. Saya pikir semua hal yang gampang dan pasti mudah buat saya, ternyata saya keliru.
0: Sampai kau nekat sogok Pak Petrus? Yonas, mau taruh di mana muka kakak ini, Yonas?

0: Ah, mungkin sudah tidak ada lagi kesempatan buat saya sudah gagal. Pak Petrus, selamat sore.
1: Yonas, kau datang lagi?
0: Iya, Pak Guru, saya mau minta maaf, Pak Guru.
1: Minta maaf soal apa, Yonas?
0: Soal amplop waktu itu, Pak Petrus.
1: Saya tidak marah, Yonas, soal amplop itu.
0: Saya malu sekali sudah anggap remeh soal integritas Bapak sebagai guru.
1: Kalau kau masih bisa rasa malu karena melakukan kesalahan, berarti kau punya hati belum mati, Yonas.
0: Kalau begitu, saya masih punya kesempatan lagi, kah, Pak Guru?
1: Masih, Yonas.
0: Tapi program itu lagi kah, Pak Petrus?
1: Bukan, Yonas. Tapi ada seleksi program yang lain untuk bulan depan.
0: Saya bisa daftar kah, Pak Petrus?
1: Oh iya, bisa. Kalau kau memenuhi syarat.
0: Saya akan lakukan itu, Pak Petrus.
1: Saya tidak mau dengar janji, Yonas.
0: Lalu?
1: Kau buktikan, toh.
0: Terima kasih, Pak Petrus. Mau kasih saya kesempatan kedua.
1: Kesempatan kedua bukan berarti kesalahan pertama dihapus, Yonas.
0: Maksud Pak Petrus?
1: Kesempatan kedua berarti kau diberi kesempatan untuk memperbaiki kau punya diri, Yonas. Kau harus ingat itu.
0: Jadi, saya harus mulai dari nol?
1: Tidak, Yonas.
0: Lalu, apa, Pak Guru?
1: Kau harus mulai dari kau punya pengalaman, Yonas.
0: Pak Petrus, kalau waktu bisa kembali, saya mau ulang malam itu, Pak Petrus.
1: Semua orang juga pernah mengatakan itu, Yonas.
0: Kalau begitu, kenapa waktu tidak bisa kembali?
1: Karena waktu tidak bisa dibeli kembali. Manusia tidak akan pernah belajar untuk menghargai waktu.
0: Lalu, saya harus buat apa sekarang ini?
1: Gunakan kau punya waktu sebaik mungkin, Yonas.
0: Untuk apa lagi, Pak Petrus?
1: Untuk membuktikan bahwa 7 menit itu tidak menentukan kau punya hidup seluruhnya. Tapi, kau punya pilihan setelah 7 menit itu yang akan menentukan siapa kau sebenarnya.
0: Bisa dicari, kesempatan bisa diperjuangkan, tetapi waktu
1: tidak bisa disogok, Yonas.

0: Saya sudah bangun, kakak.
1: Masih pagi sekali nih, Yonas. Kok sudah bangun, kak?
0: Saya mau ke sekolah, kakak Meke.
1: Tapi kok belum sarapan? Terus terlalu pagi kok pergi ke sekolah sekarang, Yonas?
0: Iya, kakak. Sengaja lebih awal, kakak.
1: Oh, kok takut terlambat, kak?
0: Dulu saya pernah terlambat 7 menit. Akhirnya saya gagal mendapatkan kesempatan punya pendidikan yang baik. Tapi sekarang saya tidak mau kehilangan kesempatan berharga berikutnya.
1: Nah, setiap detik itu berharga karena waktu dan kesempatan tidak bisa kembali lagi.
0: Kakak Meke, Yonas mau bilang.
1: Mau bilang apa, Yonas?
0: Terima kasih karena kakak tidak menyerah, sadarkan Yonas untuk semua kesalahan yang Yonas buat.
1: Jangan terima kasih buat kakak.
0: Maksud kakak Meike?
1: Iya, aku harus buktikan bahwa setiap detik waktu itu berharga dan tidak boleh disia-siakan, Yonas.
2: Siap, komandan.
1: Ilmu bisa dikejar, kesempatan bisa diperjuangkan, tetapi waktu tidak bisa disogok. Demikian Rama Radio. Waktu tidak bisa disogok. Produksi RRI Serui.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan.
2: Rupiah, Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya. Ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapulit 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang

0: mana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhingga.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau.
7: Ulat.
8: Buaya.
5: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: apa rahsia ni Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami, memampukan kami melewati semuanya. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu

hal yang perlu kita miliki adalah konsisten dalam melakukan kebenaran, konsisten hidup dalam firman Tuhan, juga konsisten dalam doa-doa kita, dan dalam melakukan kebaikan. Ada kalanya kita bertanya-tanya dalam hati, apakah doa-doa saya didengar Tuhan? Karena sudah begitu lama saya berdoa tapi belum dapat jawaban. Apakah kebaikan-kebaikan yang saya lakukan diperhatikan oleh Tuhan? Atau semuanya menguap begitu saja dan menjadi sebuah kesia-siaan? Pikiran bahwa doa kita, kebaikan kita tidak ada gunanya, membuat kita menjadi tidak bersemangat dan kehilangan konsistensi. Tapi ada satu pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan dari seorang perwira Roma bernama Cornelius. Dia hidup dalam kesetiaan, konsisten untuk berdoa dan melakukan kebaikan. Dia rajin memberikan sedekah kepada orang-orang berkekurangan, dan dia tekun dalam doa-doanya kepada Tuhan. Sekian lama dia berdoa, melakukan kebaikan, sepertinya tidak ada tanggapan. Tapi di satu momen, malaikat Tuhan datang, disuruh oleh Tuhan, dan berbicara kepadanya untuk membawa keselamatan bagi Cornelius dan keluarganya. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat ini tertulis, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Ada hal yang luar biasa di sini kita lihat, bahwa doa dan kebaikan yang dilakukan oleh Cornelius secara tekun ternyata diperhatikan Tuhan. Cornelius tidak berhenti berdoa dan tidak berhenti berbuat baik hanya karena tidak mendapat tanggapan atau respon dari Tuhan secara nyata. Dia terus berbuat yang baik dan terus tekun berdoa sekalipun belum merasakan secara nyata respon dan jawaban dari Tuhan. Ada dua hal di sini yang dilakukan Cornelius, yaitu dia rajin berdoa dan dia juga tekun berbuat baik. Ada kalanya kita tidak balance dalam kedua hal ini. Kita hanya berdoa, berdoa, berdoa, dan tidak melakukan kebaikan. Atau sebaliknya, kita melakukan kebaikan, tapi kita tidak pernah berdoa dan hati kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak pernah menyembah Dia, Sang Sumber Hidup. Padahal keduanya ini penting. Berdoa penting, dan melakukan kebaikan juga sama pentingnya. Doa adalah hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan, dan kebaikan yang kita lakukan adalah hubungan yang horizontal dengan sesama. Saudara yang dikasih Tuhan, lewat kebenaran melalui kisah hidup Cornelius ini, kita belajar untuk memiliki konsistensi dalam doa dan dalam kebaikan, dan juga keselarasan, keseimbangan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Tuhan melihat segala yang kita lakukan dan mendengar semua doa-doa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, agar kita tekun dalam berdoa, tetaplah berdoa. Dan Galatia 6 ayat 9, di situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi saudara, mari kita tekun dan konsisten berdoa kepada Tuhan dan berbuat apa yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk konsisten dalam doa-doa kami, juga konsisten dalam kebaikan yang kami lakukan setiap hari. Kami sadari Engkau melihat apa yang kami lakukan dan Engkau mendengar serta menanggapi setiap doa-doa kami. Doa dan

Kebaikan kami tidak pernah sia-sia dan tidak pernah menjadi tidak berguna, tapi selalu ada berkat dan balasan yang baik dari Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang tekun dalam doa, tekun dalam kebaikan, tekun hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami terus, ya Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran. Berkati kami, Tuhan, di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kami dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kerjakanlah kuasa-Mu, ya Tuhan, di dalam setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan, dan terobosan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami, Tuhan, menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dipancarluaskan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda Minggu 11 Oktober 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami, tapi secara pengalaman Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri, karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong, serta memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam

Iya, selamat pagi, Pedegar. Selamat memulai aktivitas Anda kembali. Penanggalan edisi hari ini, Pedegar. Edisi Minggu 11 Oktober 2026. Apa kabar? Moga saja Anda masih dalam kondisi sehat-sehat selalu dan tetap mengucap syukur saat Anda hendak menjalani atau memulai aktivitas Anda di hari ini, karena kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menjalani segala rutinitas di hari ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan dan kita masih bisa menghirup udara segar di hari yang baru, di edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 tentunya. Apapun aktivitas Anda, Pedegar, masyarakat Kota Serui di berbagai pelosok di 4 penjuru Kota Serui, kami ucapkan selamat pagi untuk dorang semua dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda. Ya, Pedegar, bersama program Satu Serui, deretan program acara siar, kami hadirkan menemani kebersamaan Anda hingga jelang siang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan menemani aktivitas pagi Anda, sejam sudah berlalu tadi kami hadirkan deretan lagu-lagu religi di ruang religi pagi. Dan ada juga renungan pagi di ruang religi rohani Kristen. Dan juga lagu-lagu sajian lagu-lagu religi rohani Kristen. Dan saat ini kami juga bakal hadirkan ke ruang geranda beberapa persembahan hiburan dan juga upgrade informasi pagi yang bakal menambah kebersamaan kita hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, Pedegar, selepas itu di pukul 7 rangkuman berita dalam penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI akan kami hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan selepas itu rangkaian acara lainnya hadir di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur hingga siang nanti, hingga pukul 10 ya. Masih dalam program acara siar bersama Pro 1 RRI Serui di 96.4 FM Serui hari ini. Ya, dan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi umat Kristen yang pada pagi hari ini tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tempat ibadah masing-masing, yang sudah pulang ibadah subuh dan yang baru saja mempersiapkan diri untuk melangkah menuju tempat ibadah. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Sejam kami hadirkan sederetan lagu hiburan dan lagu religi rohani Kristen juga akan kami hadirkan kembali nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur selepas warta berita Pro 3 bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5. Dan selepas itu jelang ibadah Minggu pagi pukul 9 nanti, deretan atau rangkaian lagu-lagu religi rohani Kristen akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Tetapkan kebersamaan Anda, Pendengar, bersama program Satu RRI Serui. Sekali lagi dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat beraktivitas.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Selamat pagi, pendengar Pro 1 RSRW di mana saja berada. Dan untuk menemani kebersamaan Anda di pagi ini, edisi Minggu pagi, kami juga hadirkan upgrade informasi headline pagi ini, Minggu 11 Oktober 2026.

Di kawasan Jalan Patimura by di 96.4 FM bersama program Satu Serui pagi ini. Kami hadirkan headline pagi, kabar pagi, Minggu 11 Oktober 2026. Dan beberapa upgrade informasi kami pilihkan untuk Anda pendengar dari laman resmi portal rri.co.id dan beberapa situs lainnya seperti Kabar Papua dan Berita Antara. Kami hadirkan deretan informasi pagi untuk Anda. Headline pagi ini pendengar dikutip dari laman berita portal rri.co.id. Wakil Bupati Kepulauan Yapen, catatan visitas Rumah Sakit Umum Daerah Serui menjadi prioritas di Yapen. Kabar dari portal resmi rri.co.id, pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palungga, secara resmi menutup rangkaian visitasi penilaian kesesuaian perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Sejumlah catatan hasil pemeriksaan tim visitasi menjadi prioritas pembenahan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan resmi ditutup pada Jumat kemarin. Pendengar, visitasi yang berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 melibatkan tim visitasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan perizinan operasional sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelayanan dan tata kelola rumah sakit. Pendengar, dalam sambutan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Roy Palungga menyampaikan apresiasi kepada tim visitasi yang melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan objektif. Ia meminta seluruh rekomendasi hasil visitasi segera ditindaklanjuti oleh manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Serui bersama pemerintah daerah Kepulauan Yapen. Sementara dalam sambutannya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen secara pribadi, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim visitasi terpadu beserta jajaran yang telah bekerja keras secara profesional dan objektif dalam melaksanakan proses visitasi selama beberapa hari di Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Ditegaskan bahwa hasil visitasi tidak boleh hanya menjadi dokumen evaluasi saja, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan langkah pembenahan rumah sakit ke depannya. Wakil Bupati berharap agar momentum perpanjangan izin operasional tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Serui, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara itu, pendengar, Ketua Tim Visitasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Dr. Yoklin C. Suebu, MKes, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah persyaratan telah terpenuhi. Nah, ini terutama terkait kesesuaian lokasi rumah sakit dengan ketentuan perundang-undangan dan pemenuhan sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang memerlukan tindak lanjut, khususnya terkait dengan pengelola lingkungan serta limbah rumah sakit. Rekomendasi hasil visitasi harus ditindaklanjuti secara serius sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Pembenahan tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga menjadi aspek teknis yang berpengaruh terhadap mutu pelayanan dan keselamatan lingkungan.
Pendengar, pengelolaan limbah rumah sakit perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan keselamatan bagi para pasien, tenaga kesehatan, juga masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Ditambahkan, pembenahan rumah sakit umum daerah Serui perlu dilakukan secara menyeluruh mencakup perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, sarana bahkan prasarana, peralatan medis, ketersediaan obat-obatan, serta pemenuhan standar pelayanan rumah sakit Serui. Yakelin juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Serui belum memenuhi persyaratan untuk peningkatan status menjadi rumah sakit kelas C. Kendati demikian, hasil visitasi dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah Serui dan manajemen rumah sakit dalam menyusun langkah pembenahan secara bertahap menuju standar pelayanan setara kelas C atau strata media. Selain itu, pendengar, diingatkan juga bahwa pentingnya mengantisipasi perubahan kebijakan nasional mengenai klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi. Pemenuhan kompetensi layanan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, termasuk dalam mekanisme pembiayaan, bahkan klaim dalam layanan kesehatan. Pendengar, pelaksana tugas PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serui, Erens Ampasoy, menyebutkan bahwa visitasi tersebut merupakan tahapan penting dalam proses perpanjangan izin operasional rumah sakit yang masa berlakunya akan berakhir pada 3 November 2026 ini. Ia pun menyebutkan bahwa melalui visitasi tersebut, bakal mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang harus segera dibenahi agar Rumah Sakit Umum Daerah Serui dapat memenuhi ketentuan yang berlaku dan terus memberikan pelayanan yang aman serta berkualitas bagi seluruh masyarakat. Diakui bahwa pelaksanaan sejumlah rekomendasi membutuhkan dukungan anggaran juga keterlibatan lintas perangkat daerah. Karena itu, pihak manajemen akan memprioritaskan tindak lanjut sesuai kewenangan bahkan kemampuan yang tersedia. Nah, terutama pembenahan administrasi juga perizinan, penataan sumber daya manusia, serta penyederhanaan alur pelayanan dengan tetap memperhatikan standar yang ditetapkan. Sementara Erens juga menilai bahwa kehadiran pemerintah daerah DPRK juga dalam rangkaian visitasi menjadi bagian paling penting dalam membangun komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas rumah sakit milik pemerintah daerah Kepulauan Yapen. Melalui tindak lanjut rekomendasi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Serui diharapkan dapat melakukan pembenahan secara terencana, bahkan berkelanjutan, sehingga pemenuhan standar operasional berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan dan juga kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Masih dari informasi yang sama, visitasi Rumah Sakit Umum Daerah Serui kini fokus dalam 6 aspek pelayanan rumah sakit, di mana masih dikutip dari laman portal rri.co.id. Tim visitasi SEO dan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Serui mulai melakukan penilaian terhadap kesiapan rumah sakit dalam pemenuhan standar pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan atau berlangsung pada pembukaan visitasi di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Ketua Tim Visitasi CEO dan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Serui, Yoklin Suebu, menyebutkan tim visitasi dipimpin langsung dan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Tim tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait serta unsur-unsur dari pemerintah Provinsi Papua. Yoklin menjelaskan penilaian dalam visitasi tersebut akan dilakukan melalui 6 area utama yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan rumah sakit. Area pertama berfokus pada pelayanan yang bersifat klinis, khususnya pelayanan medis yang menjadi dasar dari seluruh layanan profesi di rumah sakit. Area kedua mencakup administrasi umum, sedangkan area ketiga menilai aspek teknis termasuk pengelolaan limbah dan pelayanan radiologi beserta perizinannya. Menurut Yoklin, aspek tersebut menjadi perhatian karena limbah rumah sakit dan radiologi memiliki potensi risiko terhadap masyarakat apabila tidak dikelola sesuai ketentuan. Ada 6 area utama yang akan dinilai, mulai dari pelayanan klinis, administrasi umum, aspek teknis, lokasi, bangunan, dan prasarana, sarana-prasarana sampai dengan sumber daya manusia. Jelasnya, penilaian lokasi rumah sakit juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi, termasuk ketentuan mengenai lokasi yang tidak berada di kawasan rawan akan banjir, rawan akan gempa, maupun berdekatan dengan tempat pembuangan sampah umum.

Sementara area kelima akan menilai bangunan sarana-prasarana serta alat kesehatan untuk melihat kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara yang terakhir, area keenam mencakup standarisasi sumber daya manusia serta kesesuaian struktur organisasi, peta jabatan, kompetensi, dan kualitas personel yang mengisi setiap posisi.

Ya, berikut dari area Rumah Sakit Umum daerah Serui, kita beralih ke area Pasar Serui, di mana dikabarkan Disperindak Yapen memantau secara langsung harga bahan pokok hasil industri minyak kita yang sampai saat ini belum tersedia. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Kepulauan Yapen memantau secara langsung harga bahkan ketersediaan bahan pokok hasil industri di Pasar Aroro Iroro Serui. Dilaksanakan pada Kamis kemarin 8 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah komoditas masih tersedia dengan harga relatif stabil, sedangkan minyak kita belum tersedia di pasaran. Kabarnya dari Perindak, pendengar, pemantauan dilakukan di tingkat pedagang dan distributor termasuk terhadap pasokan barang kebutuhan pokok yang masuk melalui jalur laut. Pasokan bahan pokok mendapat tambahan dari kedatangan KM Dorolonda pada 7 Oktober lalu. Selanjutnya, KM Cirimai dijadwalkan masuk pada 9 Oktober 2026 membawa pasokan barang berikutnya. Dan berdasarkan data informasi harga bahan pokok hasil industri di Pasar Aroro Iroro Serui, gula pasir kualitas premium dijual dengan harga rata-rata Rp25.000 per kilogramnya. Harga terendah tercatat Rp24.000 per kilogram. Sedangkan harga tertinggi mencapai Rp27.000 per kilogram. Stok komoditas ini masih tersedia. Sementara untuk gula pasir biasa dijual dengan harga rata-rata Rp20.000 per kilogram, dengan kisaran harga Rp18.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Ketersediaan gula pasir biasa juga masih terpantau aman. Nah, untuk minyak goreng kemasan premium, harga rata-rata tercatat Rp26.000 per kilo. Maksud saya di Rp26.000 per liter ya, dengan harga terendah Rp24.000 dan tertinggi Rp28.000 per liternya. Komoditas tersebut masih tersedia di pasaran. Nah, ini berbeda dengan minyak goreng kemasan premium minyak kita yang merupakan produk minyak goreng program pemerintah belum tersedia di pasaran untuk saat ini. Berdasarkan data pemantauan, harga eceran terakhir minyak kita tercatat Rp15.700 per liter. Adapun tepung terigu merek segitiga biru juga dijual dengan harga relatif Rp16.000 per kilogramnya. Harga tersebut terpantau seragam di seluruh lapak pedagang dengan ketersediaan stok yang dilaporkan masih mencukupi. Disperindak Kabupaten Kepulauan Yapen kini terus memantau perkembangan harga bahkan distribusi bahan pokok hasil industri di Pasar Aroro Iroro Serui. Koordinasi dengan distributor setempat juga diperlukan untuk menjaga kelancaran pasokan, terutama minyak goreng, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Kita ke informasi lain, pendengar, kunjungan wisata rohani berakhir dan pelayanan terus berlangsung. Masih dari laman resmi portal rd.co.id dari KBRN Serui, kunjungan wisata rohani PWGKI Betel Bremi Klasis Manokwari yang melaksanakan kunjungan ke jemaat GKI Betania Maredei Klasis Siapen Selatan berakhir dengan dilaksanakannya malam puji-pujian dan penutupan kegiatan. Ibadah penutupan dihadiri tim wisata rohani PW Betel Bremi, Ketua PHMJ Jemaat GKI Betel Bremi Manokwari, Pendeta Kristian, PW GKI Betania Maredei, warga jemaat PHMJ Jemaat GKI Betania Maredei, Wakil Sekretaris Klasis Japen Selatan Penatua Ian P. Raubaba. Dan kabarnya pendengar, ibadah dipimpin langsung oleh Pendeta Martin Kalo STH selaku PHMJ Jemaat GKI Betania Maredei. Dalam renungan firman Tuhan di dalam Nehemia 2 ayat 1 hingga 10 dengan perikop Nehemia diutus ke Yerusalem pada Kamis 8 Oktober 2026 dilaksanakan. Dalam renungan firman Tuhan, Pendeta Kalo menyebutkan, setiap orang diutus untuk bekerja, bahkan melayani seperti Nehemia, bekerja dengan ketulusan, bahkan ikhlas. Nehemia sebagai teladan yang dipanggil untuk melayani dengan hati dalam pelayanan dan dituntut untuk ikhlas, karena dengan keikhlasan semua yang dikerjakan akan berlangsung dengan baik dan sukses. Sementara Nehemia pun dipanggil untuk melayani, demikian juga Persekutuan Wanita Kristen atau PW. Pelayanan yang dikerjakan dalam persekutuan ini adalah memberitakan Injil, saling menolong dalam organisasi, mendukung satu sama lain. Sementara itu, Ketua Klasis Siapen Selatan melalui Wakil Sekretaris Klasis Siapen Selatan Penatua Ian P. Raubaba, dalam sambutannya menyebutkan BPK Yapan Selatan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Persekutuan Wanita Kristen GKI Klasis Bremi Manokwari di Jemaat GKI Betania Maredei. Kehadiran tersebut untuk menjalin kebersamaan, berbagi, saling mengenal satu dengan yang lain dalam Tuhan.

Ya, pendengar, laporan berita tadi sekaligus mengakhiri warta upgrade informasi ya. Ya, maksud saya upgrade informasi tadi sekaligus mengakhiri upgrade informasi pagi, menambah agenda informasi kita bersama untuk headline hari ini 11 Oktober 2026. Ya, dan selamat pagi untuk Anda ya, pendengar setia RRS Trui di mana saja berada. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, terkhusus umat Kristiani di Kota Serui dan sekitarnya yang tengah mempersiapkan diri mulai dari pagi ini, persiapan diri untuk melangkah menuju tempat ibadah masing-masing. Apapun yang dikerjakan, disiapkan di pagi hari ini, moga saja berjalan lancar. Bahkan juga untuk semua pendengar, warga masyarakat Kota Serui dengan segala rutinitasnya masing-masing, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya, pendengar, kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Beberapa persembahan hiburan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Yap, siap pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan deretan hiburan yang sudah hadir menemani aktivitas minggu pagi Anda. Dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur Warta Berita Sentral Pro 3 dan dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi ini dengan berbagai informasi, diantaranya program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam dunia pendidikan, memberi manfaat kepada masyarakat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan di Kabupaten Klaten memenuhi dan melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026.

Sebelum kita menyimak informasi, ada beberapa kilas berita utama, yakni pemerintah yang menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut bahkan mencakup guru PPK atau P3K paruh waktu. Untuk guru P3K serta rekrutmen dari CPNS adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Informasi dari luar negeri, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Presiden Mesir disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir.

0: Dari dunia olahraga, Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara dan keberhasilan dalam laga BRI Super League 2025-2027. Macan Kemayoran tersebut berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Kini kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, kali ini program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberi manfaat kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan keaksaraan. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ida Rahmi.
1: Dua sosok perempuan, Febertina Menrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertina Menrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saronitehewa Ruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan nonformal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang melakukan uji coba pelaksanaan MPG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu udah standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
4: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana ya, dari anak-anak itu antusias sekali.
5: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
6: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
5: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait pemerintah Kabupaten Solok yang mendorong potensi tanaman bumbu saria di Nagari Paninggahan. Di Kecamatan Junjung Siri dan dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat. Bobby Febrianda yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wakil Bupati Solok Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu sarie yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan taman bambu sarie merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu sarie ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
8: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari atau bidang sari. Sari aja isinya semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita mintalah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang sari.
7: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034 Mapril Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasa atau bangunan tradisional.
9: Konomo sari berpotensi kalau dulu membuat sasa di orang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
7: Mapril menambahkan, kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
10: Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat, kita menuju ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali punya potensi diguyur hujan dengan intensitas ringan dan dipicu oleh dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim. Ayurini akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujan masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pengalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya dalam menjaga lingkungan berbasis teknologi pyrolysis. Maksud kami pyrolysis. Dan hal tersebut dilakukan dalam penyiapan sentra pengolahannya. Kami akan hadirkan informasi bersama Miftahun Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pyrolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samproni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin pyrolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo. Mulyorejo itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada pengepul.
4: Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pyrolisis, ya gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pyrolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekalongan, kita bergeser ke wilayah lainnya, yaitu ke Sragen, Jawa Tengah. Komisi 4 DPRD Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru di SD Negeri Cepoko 2, Kecamatan Sumberlawang, terkait validitas data renovasi sekolah rusak. Menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Kita jumpai Mulato Isan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Jadinya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi ketat, sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
6: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumberlawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Distrikbud Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sugiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
5: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolahan itu, jadi harus turun ke lapangan verifikasi ketat. Anggaran di Dinas Pendidikan juga dimaksimalkan.
7: Kalau perubahan hanya 4 miliar, Mas Gian, Mas. Penetapan 2027
5: rencananya 17 miliar.
6: Sedangkan Kepala Disdikbud Sragen, Purwanti, mengecek kondisi sekolah. Dia mengatakan pihaknya bersama Dinas PU, Sragen telah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga BTT APBD Sragen 2026.
7: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAB maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT, karena kalau untuk anggaran yang itu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
6: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumber Lawang Sragen ambrol, robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.
0: Dari Sragen kita ke Jakarta. Kali ini skuad Laskar Mataram PSIM membidik kemenangan kala menjamu Persija Jakarta. Rosiana Nuwara akan menyampaikan informasi olahraga berikut ini.
8: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
9: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin. Tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
8: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan, PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
9: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM lawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
8: Sementara itu, yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
10: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season there were a few games but that they were not allowed or even not as much as we wanted them to be. So hopefully they can be much more supporters than we had.
8: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi untuk hari Minggu ini. Kami akan hadirkan berbagai informasi lain sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Pogamatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Yuliana. Saya Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Nusa Tenggara Barat. Saya sangat mengapresiasi program presiden kita, yaitu makan bergizi gratis, di mana makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan. Dari segi siswanya, dari segi suppliernya, dari segi tenaga kerjanya. Jadi ini semua ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari sekian ribu rakyat Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Kemudian para supplier, petani-petani, nelayan yang mempunyai produk bisa menjual ke dapur makan bergizi gratis. Kemudian siswa, para siswa yang jarang masuk sekolah juga sekarang dengan adanya makan bergizi gratis mereka semangat untuk datang ke sekolah. Jadi lanjutkan program ini sampai kapanpun, siapapun presidennya, MBG tetap berjalan, oke?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kahairun Nisa dari SMKN 2 Kuripan. Saya merasakan banyak manfaat program MBG. Kami di sekolah bisa fokus belajar dengan perut kenyang, menunya enak bergizi. Saya berharap program MBG ini bisa terus berjalan dan semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa yang harus Anda lakukan setelah terjadi gempa bumi? Pertama, periksa kondisi keluarga dan sekitar Anda. Kedua, jauhi bangunan yang sudah retak karena tidak aman. Tiga, laporkan kondisi lingkungan terkini atau kerugian yang terjadi atau adanya korban orang hilang. Empat, bergotong royong dengan masyarakat dan aparat sekitar untuk kembali memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan prasarana yang ada di sekitar wilayah bencana dan membersihkan puing-puing dari kerusakan yang terjadi. 5. Bila membangun kembali bangunan yang sudah rusak, upayakan dengan konstruksi bangunan tahan gempa. 6. Obati trauma yang terjadi, khususnya pada anak-anak, wanita, dan manula atau trauma healing. 7. Selalu bangun kewaspadaan akan terjadinya gempa susulan. 8. Dengarkan informasi dari berbagai media. 9. Untuk mencegah kepanikan, bersikaplah tenang dan bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Peroleh informasi yang benar dari pihak yang berwenang, jangan bertindak karena informasi yang belum jelas.
3: Tahukah kamu bahwa warna di sekitar kita ternyata bisa mempengaruhi produktivitas dan cara kita bekerja loh? Seperti warna biru, merah, hijau, dan kuning. Warna biru ini memberikan efek menenangkan dan membantu berpikir lebih bebas serta cocok untuk pekerjaan kreatif. Warna merah, ideal untuk tugas yang butuh fokus tinggi seperti mengingat detail atau membaca dokumen penting. Warna hijau, baik untuk keseimbangan dan ketahanan kerja karena memberikan efek relaksasi. Kemudian warna kuning, meningkatkan energi dan optimisme, sering digunakan di ruang brainstorming. Jadi, jika ingin lebih produktif, coba atur warna di sekitar ruang kerja Anda.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali seri-seri Starto kembali bersama Anda di hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Tentunya pagi hari ini dengan semangat baru untuk memulai berbagai kegiatan yang sudah Anda agendakan, atau hari ini mungkin lebih banyak bersantai di dalam rumah. Kami akan terus menemani dengan berbagai informasi dan juga update-update terkini dari peristiwa di sekitar Anda. Dan terutama juga di hari Minggu ini, apakah kabut asap masih mengganggu di berbagai wilayah, terutama 15 penerbangan bandara yang kabarnya tidak bisa beroperasi. Salah satunya adalah Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dan juga ada beberapa bandara lain yang juga tidak bisa digunakan, bahkan kondisi tidak hanya jarak penerbangan yang terganggu. Berbagai aktivitas, kemudian juga kami mencatat ya, ada deretan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena gangguan jarak pandang selama karhutla. Dan ini terjadi hampir di berbagai wilayah ya di Indonesia, tidak hanya di wilayah-wilayah yang terdampak, tetapi juga dampak karhutla di berbagai wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua cukup tajam. Dan di Jalin Tim Lampung misalnya, pada saat tanggal 6 Oktober kemarin ada tabrakan beruntun yang menyebabkan 10 kendaraan, bahkan 2 orang meninggal dunia. Kemudian juga tabrakan beruntun di Tol Palembang Indralaya, kejadiannya pada tanggal 5 September, dan ada beberapa ratusan kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Tengah, dengan catatan korban adalah 300 kecelakaan, 61 korban meninggal dunia, 33 orang luka berat, 354 orang luka ringan sepanjang triwulan ini. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Mudah-mudahan hari ini ada cuaca yang lebih baik, ada sedikit hujan kalau kata para pendengar ya, yang bisa mengguyur beberapa wilayah agar aktivitas ataupun juga tebalnya kabut ataupun partikel-partikel karhutla ini bisa berkurang dan masyarakat bisa menghirup udara yang lebih baik lagi. Kami hadirkan informasi pagi hari ini yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kita awali dari Jayapura. Kejaksaan Negeri Kejari Jayapura memusnahkan barang bukti dari 50 perkara yang ditangani sepanjang Maret hingga Juni 2026. Reski Kurniawan menyampaikan informasi lengkapnya.
2: Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 50 perkara yang ditangani pada periode Maret hingga Juni 2026. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Jayapura, Leili Sriwidianti, mengatakan 29 perkara berkaitan dengan narkotika, sementara 21 perkara lainnya meliputi pencabulan, pencurian, KDRT, dan penganiayaan.
3: Hari ini kita kegiatan pemusnahan barang bukti, tempatnya di Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, dengan jumlah perkara 50 perkara yang kita lakukan pemusnahan terhadap barang bukti, diantaranya perkara narkotika yang berjumlah 29 perkara. Selanjutnya ada 21 perkara lainnya berupa perkara pencabulan, pencurian, KDRT, dan penganiayaan.
2: Ia menambahkan dokumen Kejari Jayapura mencatat 24 perkara ganja memiliki total barang bukti 4,2 gram, sementara 5 perkara sabu mencapai 0,5 gram. Leili mengatakan narkotika menjadi jenis perkara yang paling banyak dalam pemusnahan tersebut. Dikatakan sebagian barang bukti ganja telah dimusnahkan saat tahap penyidikan, sehingga yang dimusnahkan di Kejari merupakan sampelnya. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari perkara yang telah melalui proses hukum, termasuk yang telah berkekuatan hukum tetap. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Warta Nusantara.
0: Sementara penanganan darurat kabut asap di Bovendigul segera dilakukan menyusul kondisi asap yang terus meluas. Yohanes Goden yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Situasi terkini di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari dalam kota Tanah Merah itu sendiri dan juga kiriman dari wilayah distrik Jair atas kebakaran lahan sawit seluas 17 hektar dan juga kebakaran hutan yang berada di pinggiran perusahaan serta kiriman asap dari wilayah negara tetangga Papua Nugini menyebabkan kabut asap di wilayah Kabupaten Bovendigul saat ini benar-benar terkebung. Langkah yang saat ini dilakukan pemerintah Kabupaten Bovendigul yakni meliburkan sekolah serta membagi masker kepada seluruh masyarakat Bovendigul. Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul turun langsung membagi dan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan maupun rumah karena kabut asap semakin meningkat. Bahkan menurut Kepala Dinas, sesungguhnya ini sudah masuk ke tanggap darurat untuk semua pihak segera memperhatikan situasi terkini di Kabupaten Bovendigul.
5: Oh, sudah di tanggap darurat? Darurat. Ya, seharusnya penanganan ini sudah secara nasional. Kalau kita lihat dari kabut asap yang sudah beberapa hari dalam peningkatan, bukan menurun. Jadi saya harap untuk ini peran pemerintah. Jadi biar sampai dengan provinsi pusat harus penanganan bersama dalam hal penanganan kabut asap ini.
4: Okay. Sementara itu, masyarakat saat dimintai tanggapan terkait dengan pembagian masker yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan, masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih mereka atas penyaluran masker ini. Namun mereka juga minta agar pemerintah kabupaten segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk segera membentuk posko kesehatan. Hal ini guna mengantisipasi penyakit yang akan muncul pasca kabut asap yang sedang terjadi saat ini di Bovendigul. Hal itu seperti yang disampaikan Charles Mudumi.
6: Kalau saya sarankan memang tidak hanya banyak, tapi lebih baik menyiapkan posko darurat, minimal posko darurat ini di wilayah Bovendigul ini. Nah, sehingga dapat mengantisipasi ini nanti beberapa hari ini pastinya masyarakat akan menghadapi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh asap ini. Karena ini asapnya cukup memprihatinkan sekali. Ini Bovendigul ini sudah cukup gelap sekali nih. Nah, sehingga kami sangat harapkan untuk pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan harus segera tidak hanya membagi masker, menyiapkan posko darurat. Pemerintah provinsi juga tidak boleh tutup mata ini. Sebenarnya pemerintah provinsi dan nasional tidak boleh tutup mata karena ini sebenarnya bencana ini sudah harus ditetapkan sebagai bencana darurat.
4: Pihak kesehatan mengajak semua pihak bersama-sama menjaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing untuk tidak melakukan kegiatan membakar lahan dan sampah tanpa pengawasan. Sementara dari masyarakat sendiri meminta pemerintah bagaimana cara untuk segera mengurangi kabut asap yang saat ini menyelimuti Bovendigul. Dari Bovendigul, Yohanes De Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita bergeser ke Gorontalo. Dalam pengembangan budidaya ikan nila di Gorontalo masih menghadapi tantangan mulai dari ketersediaan benih hingga efektivitas proses pembesaran ikan. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Raihan Datau.
1: Budidaya ikan nila di Gorontalo masih menghadapi kendala dalam mendukung kebutuhan para pembudidaya. Ketersediaan benih menjadi salah satu persoalan dalam pengembangan usaha perikanan air tawar. Kondisi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benih untuk kegiatan budidaya di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Safri Kasih, menyampaikan kondisi ketersediaan benih ikan nila saat ini masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam mendukung kegiatan budidaya ikan nila di Gorontalo.
2: Melihat potensi yang ada di Provinsi Gorontalo ini terkait budidaya ikan tawar, memang kita punya potensi yang cukup luas, sekitar 4.200 hektar untuk budidaya ikan tawar ini. Maka pemerintah mencoba memanfaatkan peluang ini, potensi ini, untuk kemudian memberikan semacam pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok usaha yang telah dibina selama ini. Jadi memang benar bahwa peluang usaha budidaya ikan nila ini sangat terbuka untuk meningkatkan konsumsi ikan yang memang sampai dengan saat ini, sesuai data yang ada yang tadi disampaikan, konsumsi ikan nila per kilogram per kapita per tahun memang belum sampai dengan 1 kilo per kapita per tahun, yang masih paling tinggi itu sekitar 0,7 kilogram per kapita per tahun. Nah, ini memang disebabkan oleh produksi yang memang untuk sampai dengan saat ini memang mesti habis di pasar lokal, ya. Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi ikan nila ini memang sangat tinggi, maka produksi yang ada sekarang itu habis di pasar lokal.
1: Selain ketersediaan benih, pembudidaya juga menghadapi tantangan dalam proses pembesaran ikan hingga masa panen. Pembudidaya ikan nila Gorontalo, Tommy Suleman, menyampaikan waktu panen yang cukup lama dan tingginya kebutuhan pakan menjadi kendala dalam menjalankan usaha. Kondisi tersebut mendorong pembudidaya untuk memperhatikan kualitas benih dan pengelolaan pakan agar proses produksi lebih efektif dan efisien.
3: Untuk tantangan kami saat ini adalah bagaimana menjalankan usaha budidaya ini dalam jangka waktu yang efektif dan efisien. Kadangkala ikan kami itu panennya di 5 atau sampai 7 bulan dengan konsumsi pakan yang cukup tinggi. Setelah kami pelajari, ada yang bilang mungkin benihnya yang katanya tidak unggul atau tidak bagus, atau mungkin manajemen pakannya yang tidak bagus.
1: Pengembangan budidaya ikan nila di Gorontalo membutuhkan dukungan ketersediaan benih yang memadai serta pengelolaan budidaya yang tepat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran produksi dan keberlanjutan usaha para pembudidaya. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Kita jeda sejenak untuk menyimak informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
4: Kilas Berita.
5: Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, menekankan pentingnya sistem pelaporan dini untuk mencegah kekerasan terhadap anak termasuk perundungan. Mekanisme tersebut diharapkan memungkinkan masyarakat mengenali tanda bahaya dan melaporkannya sebelum kekerasan terjadi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Konektivitas antar wilayah menjadi salah satu perhatian dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama dalam mendukung akses masyarakat di wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Dipo Dwi Perkasa.
6: Wilayah menjadi salah satu perhatian dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama untuk mendukung akses masyarakat di wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michwar Makitika, mengatakan rencana tata ruang atau wilayah LTRW telah memuat sejumlah indikasi program pembangunan untuk mendukung konektivitas masyarakat, termasuk membangun jalan lingkar pulau dan kebutuhan fasilitas pelabuhan. Menurut Michwar, kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan membuat konektivitas menjadi kebutuhan penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.
7: Permasalahan sekarang adalah konektivitas antar daerah, apalagi kita itu masuk dalam daerah kepulauan. Jadi sebenarnya untuk konektivitas ini sangat penting. Misalnya di pulau ini butuh pelabuhan, itu yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhannya. Jadi di rencana tata ruang itu untuk konektivitas masyarakat ini, misalnya untuk wilayah darat misalnya kita harus membangun jalan lingkar pulau misalnya, itu sudah ada di indikasi program di dalam RTRW.
6: Ia menjelaskan penataan ruang berperan dalam menentukan arah dan perencanaan pembangunan, sedangkan pelaksanaan program infrastruktur menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai bidang masing-masing. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Max Pangimangen, mengatakan pembangunan daerah perlu menjangkau seluruh wilayah, mulai dari kawasan perkotaan, luar kota, hingga pulau-pulau. Ia menilai kondisi geografis Sangihe yang didominasi wilayah laut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
8: Memang sampai hari ini, pertama kita harus sepakat bahwa pemerintah daerah tidak ada tebang pilih dalam hal menerapkan program pembangunan mulai dari perkotaan, di luar kota maupun di wilayah kepulauan. Nah tentunya dari geografis aja ya, kita melihat bahwa begitu besar tantangan pemerintah daerah.
6: Max menjelaskan program pembangunan setiap perangkat daerah disusun melalui rencana kerja dan penganggaran yang diajukan kepada DPRD. Selanjutnya, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan perencanaan tata ruang yang memperhatikan kebutuhan konektivitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, pembangunan infrastruktur di Sangihe diharapkan dapat mendukung aksesibilitas masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dipo Dwi Perkasa, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup pemerintah Kota Kupang diminta agar aktif mengelola media sosial dalam memperketat pola komunikasi. Alfred Sengge akan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam pantauan kami, informasi juga dari Ibu Kadis, belum semua OPD itu punya media sosial.
10: Pemerintah Kota Kupang mulai memperkuat komunikasi publik melalui media sosial. Tak sekedar diwajibkan aktif, konten setiap OPD akan dipantau dan hasil workshop pengelolaan media sosial diminta langsung diterapkan di unit kerja masing-masing. Kegiatan ini mengemuka dalam workshop pengelolaan media sosial dan produksi konten bagi administrator media sosial pemerintah Kota Kupang pada Kamis pagi, 8 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang, Muhammad Irsan mengatakan peningkatan kapasitas administrator dibutuhkan agar informasi pemerintah disampaikan secara cepat, akurat, kreatif, dan bertanggung jawab.
11: Media sosial telah menjadi salah satu kanal komunikasi publik yang sangat strategis. Melalui media sosial, pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, pelayanan publik, kegiatan pembangunan serta berbagai informasi lainnya secara cepat dan luas kepada masyarakat.

Oktober 2026 kami hadirkan streaming ibadah Minggu pagi bersama ADD para sekolah Minggu dari gedung gereja Philadelphia Serui. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi semua ADD sekolah Minggu di mana saja berada, dan selamat berhari Minggu.

gading-gading, terus bersyukur kepada Tuhan. Dengan mulutmu engkau berkata bahwa Tuhan, kami mau terus bersyukur, kami mau terus memuji engkau Tuhan.

0: kasih oleh karena anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami semua anak-anak Abi Philadelphia yang ada di kota Serui ini, Tuhan, kami masih adanya karena anugerah Tuhan.
1: Amen.
0: Bersama dengan teman-teman kami yang ada di rumah, biarlah hari ini kami naikkan syukur kami hanya kepada Tuhan.
1: Amen.
0: Bahwa hanya kebaikan anugerah-Mu lah kami masih ada sampai hari ini.

0: bersama dengan teman-teman kami yang di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
1: Amin. Mana tepuk tangannya? Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Oke, pagi hari ini kita sudah menyembah Tuhan dan Kakak Ria lihat semuanya sangat antusias. Yeah. Masih tetap antusias, are you ready?
2: Yeah.
1: Yang cewek-cewek, are you ready?
2: Yeah.
1: Yang laki-laki, are you ready?
2: Yeah.
1: Oke, puji Tuhan, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan karena kasih Tuhan tuh lebih tinggi dari langit, lebih luas dari lautan. Yeah. Lebih dalam dari lautan. Ya, kasih Yesus luar biasa dalam hidup kita. Adik-adik pagi hari ini, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, katakan setinggi-tingginya langit. Mana? Antusiasnya? Semuanya.

0: boleh. Apa?
1: Maki.
0: Maki.
1: Nggak boleh, anak tua nggak boleh maki ya. Bilang temannya.
0: Maki.
1: Bully.
0: Anak tua.
1: Bilang, maki sekali lagi kakak. Maki.
0: Maki itu dosa.
1: Bilang temannya. Maki itu dosa.

0: buat Tuhan Yesus. Are you ready?
1: Yeah.
0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Belum? Are you ready?
1: Yeah.
0: Oke, luar biasa. Pagi hari ini anak Tuhan tak boleh nakal. Senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Senang sekali jadi anak Tuhan. Makanya tadi lagu kita Happy Yaya bilang apa? Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Karena kita senang jadi anak anak Tuhan. Oke, semua tetap bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita dengan Tuhan pagi hari ini. Teman-teman kita juga yang ada di rumah, adik-adik, mereka juga merasakan sukacita pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Teman-teman firman Tuhan. Semuanya berikan hatinya buat Tuhan Yesus. Ayo siapkan hati. Kita hati kita buat Tuhan. Katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan.
2: Ku buka hatiku untuk
0: firman. Yang mau dengar firman, buka hati buat Tuhan. Yang laki-laki mana sayang? Berfirmanlah Tuhan.

Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, adik-adik. Kita minta Roh Kudus beri kita kemampuan untuk menuruti setiap firman Tuhan. Anak Tuhan yang mampu. Sekali lagi dari awal, kubuka.

0: kita mau terus berkata bahwa Roh Kudus, kami perlu Engkau pagi hari ini. Mari siapkan hatimu adik-adik, dengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, kita ada di tempat ini. Kita mau bersama-sama menikmati firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Berikan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan bahwa Roh Kudus, ku perlu Engkau. Roh Kudus, aku perlu Engkau untuk menolong aku, mengerti, memahami setiap firman-Mu pagi hari ini yang aku mau dengarkan. Mari adik-adik dengan hati yang sungguh berkata kepada Tuhan, ini hatiku Tuhan, aku siap dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hati kami limpah dengan syukur pagi hari ini Tuhan. Kami berikan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu, kami haus, kami lapar, kami rindu sekali firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ini hidup kami, ini hati kami. Biarlah hati kami yang lapar akan firman-Mu boleh dipuaskan pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Urapi kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Kami percaya firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan kami semua akan dibawakan melalui bibir lidah mulut oleh hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke.
1: Okay. Amin. Oke. Okay. Silakan duduk adik-adik. Shalom.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Yang laki-laki ya. Kak Yobel, sapa shalom harus lebih kuat. Shalom.
2: Shalom.
1: Oke, mantap. Yang perempuan, jangan mau kalah. Shalom. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa ya, semangat ya pagi ini ya. Kita sekolah minggu tuh harus semangat terus seperti ini. Nah, tadi lagu kita nyanyi tentang... Iya, betul. Bohong itu dosa. Jadi kita tidak boleh bohong, iya kan? Nah, pagi hari ini kakak Yobel mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang dia pernah berbohong, dia pernah tidak jujur, tapi setelah berjumpa, setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia akhirnya berubah. Kira-kira siapa itu ya? Ciri-cirinya dia adalah orang yang pendek. Pekerjaannya? Iya betul, pemungut cukai. Namanya siapa? Yang keras, siapa namanya? Zakheus. Oke, coba kita sama-sama buka di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yang sudah dapat, bilang amin. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nanti kakak-kakak pengasuh bisa bantu adik-adik untuk buka Alkitabnya. Yang kelas-kelas kecil. Oke, sudah dapat ya? Kalau sudah dapat, bilang amin. Yang keras? Oke. Kak Yobel baca ya? Semua yang Kak Yobel baca. Zakheus, seorang pemungut cukai. Lukas 19 ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Zakheus? Pasti sudah pernah dengar kan? Nah, Kayabel mau cerita lagi nih tentang Zakheus. Zakheus ini adalah seorang apa? Pemungut cukai. Kalau sekarang itu namanya kepala pajak. Tahu? Pajak. Jadi ketong kan harus bayar pajak ke negara, iya kan? Zakheus ini adalah orang yang biasa menagi-nagi pajak. Nah, dia pergi ke orang, dia pergi ke sini, dia bilang, "Ayo bayar pajak." Dia suruh bayar pajak, tapi dia minta uangnya lebih. Dia tidak jujur. Dia bilang, "Ayo bayar pajak 20.000." Padahal harusnya 10.000. Dia bilang, "Ayo bayar pajak 60.000." Harusnya 50.000. Dia minta lebih banyak. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak jujur. Anak-anak sekolah minggu Philadelphia harus jujur. Iya ya? Nah, ini Zakheus tidak jujur. Dia minta uangnya lebih seperti itu. Tetapi satu hari Tuhan Yesus mau lewat di dekat rumahnya. Tuhan Yesus mau lewat di dekat rumahnya. Tapi ada banyak orang. Zakheus mau lihat juga itu Tuhan Yesus. Dia penasaran, "Wih, ini Tuhan Yesus ini orangnya kayak bagaimana ya?" Nah, dia mau lihat, tapi tidak bisa lihat karena badannya? Badannya pendek. Dia mau lihat, "Wih, tidak ada orangnya, tidak ada. Mana Tuhan Yesus?" Tapi dia karena penasaran, dia mau ketemu Tuhan Yesus, dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia berusaha. Dia lari. Dia bilang, pindah, saya mau lewat, saya mau lihat Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia lari lewati orang, terus dia panjat pohon. Akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan Yesus, dan ketika itu Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus lihat ke atas. Zakheus, Tuhan Yesus bilang apa? "Turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Akhirnya Zakheus kata, Tuhan Yesus. Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menumpang di rumah Zakheus. Zakheus mau berubah. Awalnya dia suka bohong, dia suka tipu, iya kan? Dia tidak jujur, tapi Zakheus mau berubah karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang Zakheus lakukan setelah dia berubah? Tadi kalian sudah baca toh? Firman Tuhan bilang, Zakheus apa? Memberikan uang kepada orang miskin. Dia berbagi, dia baik hati. Jadi awalnya Zakheus suka tipu-tipu, iya kan? Tidak jujur, minta uang yang lebih. Tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, dia berubah. Dia berubah jadi orang yang baik hati, orang yang jujur, iya kan? Dan mau berbagi. Nah, itu firman Tuhan, itu cerita tentang Zakheus. Untuk adik-adik sekolah minggu, apa yang kalian harus contohi dari Zakheus? Apa? Harus jujur ketika ketemu dengan Tuhan Yesus. Zakheus ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia jadi orang yang berubah, tidak lagi berbohong. Mungkin adik-adik pernah berbohong sama orang tua, iya kan? Mungkin pernah berbohong sama teman, mungkin pernah tidak jujur sama kakak-kakak guru sekolah minggu, mungkin pernah tidak jujur sama guru-guru di sekolah, iya kan? Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, Zakheus berubah. Adik-adik sekolah minggu juga harus berubah. Karena adik-adik berjumpa dengan Tuhan Yesus. berjumpa dengan Tuhan Yesus di mana? Di gereja, di sekolah minggu, iya kan? Kalian berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika berdoa. Caranya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu kita berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin datang sekolah minggu supaya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika ada Tuhan Yesus di hati kita, kita menjadi apa? Tadi Zakheus ketika jumpa dengan Tuhan Yesus, dia jadi apa? Dia bersukacita, iya kan? Ada damai sejahtera, ada sukacita ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu berdoa, rajin baca firman, rajin sekolah minggu, adik-adik akan penuh dengan sukacita. Coba lihat kiri kanan. Senyumnya mana senyumnya? Coba lihat kiri kanannya. Tunjukkan sukacitanya. Nah itu, seperti itu. Iya kan? Sukacita, senyum setiap hari. Bersukacita, damai sejahtera setiap hari. Seperti Zakheus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya? Oke? Adik-adik, coba sama-sama. Saya mau berubah. Saya mau bersukacita. Karena saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke. Jadi adik-adik, ini firman Tuhan hari ini. Kak Yobel kembalikan ke Kak Arya.
0: Ya. Oke adik-adik, tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Firman Tuhannya Kak Yobel, Kak Arya lihat. Cuma 5 menit kali ya, 5 menit. Tapi sudah dapat firmannya? Sudah? Kita anak Tuhan harus apa? Berubah. Ketika kita datang bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, harus ada perubahan. Yang tadinya tidak tahu ke sekolah minggu, dia masih nakal-nakal maki-maki, tapi karena sudah datang ke sekolah minggu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak maki-maki lagi. Karena tadi maki-maki adalah dosa. Jadi harus ada perubahan dalam diri kita, ya. Datang ke sekolah minggu harus berubah. Yang tadinya nakal-nakal tidak akan nakal-nakal lagi. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus ada perubahan, ada sukacita. Dan tadi ada lagi Kakak Yobel, yang tadinya dia mencuri-mencuri, dia berubah menjadi orang yang jujur. Siapa mau jadi anak yang jujur? Siapa mau jadi anak yang berubah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik? Iya, Opa akan berdoa buat kita semua sebelum kita tutup ibadah kita. Jadi Kak Arya minta semuanya tetap fokus berdiri. Kita mau katakan Yesus sayang padaku karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adik yang ada di sini, adik-adik yang ada di rumah, di mana saja yang bersama-sama dengan kita ibadah pagi hari ini, Yesus sayang kepada kita semua. Dia mau kita berubah seperti Zakheus. Ketika berjumpa Tuhan Yesus ada perubahan dalam diri kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan karena Engkau sayang kepadaku. Kau sangat sayang sama aku sehingga firman-Mu datang untuk membawa aku berubah. Sama-sama semua katakan Yesus sayang padaku.

0: Opa mau berdoa dulu. Secara umum sesudah Opa berdoa nanti satu-satu maju Opa tumpang tangan ya.
1: Haleluya.
0: Nanti bunda-bunda atur di sini maju sudah tidak pulang. Kita berdoa. Segala puji hormat bagi namamu ya Tuhan. Pada hari ini anak-anak kami Abi sudah mendengar firman Tuhan, terlebih sudah memuji Tuhan. Dan firman-Mu yang telah disampaikan,
1: haleluya,
0: jadi berkat.
1: Amen.
0: Tertumbuh di dalam generasi bangsa, generasi gereja di masa akan datang.
1: Amen, amen.
0: Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan mengurapi semua firman.
1: Amen, amen.
0: Berkati juga, oh Tuhan, guru yang sudah menyampaikan perkataan Tuhan. Dan semua tertanam di dalam hati anak-anak Abi yang saat ini sudah mendengar firman Tuhan. Hambamu akan menumpangkan tangan di atas semua anak-anak yang hadir hari ini. Kami percaya urapan Allah turun atasnya. Menjadi anak yang diberkati di masa depan. Diberkatilah engkau. Menjadilah berkat untuk masa depanmu. Jadilah cerdas dan pintar. Diberkati. Membuat engkau semakin stabil dalam dirimu. Semakin berakal budi. Terima kasih Roh Kudus. Berkati dan urapi dia. Masa depannya diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya dia akan diberkati Tuhan. Diberkati, diberkatilah. Diberkati dan urapanmu, hikmat, kecerdasan turun atasnya. Diberkati dan tambah cerdas. Diberkati dan tambah berhikmat dan rendah hati. Diberkatilah di masa depannya. Cerdas di pendidikan. Sehat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan.

0: Maka dalam pertumbuhan di terima kasih urapan dan hikmat dalam nama Yesus diberkati. Beri hikmat, oh Tuhan, tambah dengar-dengaran, tambah cerdas, tambah berhikmat, tambah penuh dengan kuasa, tambah diberkati Tuhan, dan tambah, oh Tuhan, maju di dalam iring kepada Tuhan, semakin menjadi anak yang diberkati, semakin maju dan semakin bertumbuh, dan semakin akil balik dan semakin cerdas. Diberkatilah engkau menjadi anak yang cerdas. Diberkatilah semakin pintar dan semakin berhikmat. Dan semakin dengar-dengaran, semakin ada di dalam Tuhan. Diberkatilah engkau, cerdaslah engkau. Terpujilah nama Tuhan, urapan Allah turun atasmu. Menjadi anak yang diberkati. Menjadi masa depanmu penuh dengan berkat. Diberkati dan engkau jadi berkat. Dan semakin cerdas dan semakin berhikmat. Terima urapan dan terimalah hikmat. Dan engkau akan menjadi anak yang diberkati, menjadi anak yang cerdas dan bertumbuh di dalam kebenaran. Dan Tuhan akan bawa engkau di dalam rancangan dan rencananya. Terimalah urapan, terimalah berkat Tuhan. Terimalah pertumbuhan dari Tuhan, hikmat dan jasmani rohanimu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, engkau menjadi Yesus, anak yang bertumbuh haleluya. Di dalam kebenaran, menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkatmu turun. Menjadi anak yang diberkati ya, oleh Tuhan.
1: Yesus.
0: Terima kasih Tuhan. Semakin bawa engkau haleluya. Di dalam rancangan Tuhan.
1: Yes.
0: Semakin orang tua amen, mengerti amen, amen. Apa yang Tuhan kehendaki.
1: Ya.
0: Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menyerahkan semua bunda-bunda.
1: Ya.
0: Diberkatilah semuanya.
1: Berdiri, ya,
0: diberkatilah semua bunda-bunda. Ya, diberkatilah semua guru-guru.
1: Amen, Yesus,
0: dan semua yang mendengar juga.
1: Ya,
0: di dalam siaran ini kami percaya. Ya, pasti
1: Yesus.
0: Tuhan memberkatinya.
1: Amen, amen,
0: berkati Radio Republik Indonesia,
1: ya.
0: Berkati semua petugasnya,
1: yes.
0: Supaya semua mereka menjadi, oh Tuhan,
1: yes,
0: setia
1: Tuhan.
0: Untuk
1: kasih,
0: menjadi Bapak. Alat di dalam
1: ya.
0: Menyampaikan berita
1: amen,
0: dan firman
1: amen,
0: Tuhan.
1: Amen, amen, amen,
0: terpujilah namamu Tuhan, kami
1: ya.
0: Sudah berdoa dan menyerahkan anak-anak sekolah minggu
1: ya.
0: Philadelphia pada hari ini,
1: yes,
0: di dalam
1: amen.
0: Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan.
1: Amin. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya, luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Opa untuk doa-doanya. Sekali lagi semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya semuanya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mari bersyukur buat berkat Tuhan hari ini, buat anugerah Tuhan hari ini.

0: kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Untuk waktu yang terbaik kami sudah beribadah kepada-Mu. Pujian kami berkenan kepada Tuhan. Dan firman-Mu yang sudah kami terima, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau Tuhan mengubahkan kami menjadi anak-anak yang dibaharui dari setiap karakter-karakter kebiasaan yang salah. Kami percaya kuasa firman Tuhan akan mengubahkan kami semua. Terima kasih untuk kehadiran-Mu saat ini. Berkati semua anak-anak kami, berkati persembahan yang sudah diberikan, pekerjaan orang tua, usaha orang tua yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing yang tinggal karena pelayanan. Tuhan juga berikan keseriusan dalam melayani Tuhan di ibadah raya orang dewasa. Dan yang akan pulang ke rumah, Tuhan lindungi sertai tiba di rumah dengan selamat. Yang ada di sekitaran gereja, tidak ada yang mengganggu ibadah orang dewasa. Tapi mereka semua tertib, boleh bermain. Tapi juga Tuhan terus menjaga mereka sehingga tidak mengganggu satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami akan tutup ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
1: Oke adik-adik, silakan duduk. Kita dengarkan pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini ya. Oke, silent please. Oke. Oke. Ya, untuk kegiatan kita, sebelum Kakak Ria pengumuman, Kakak Ria kita semua Abi Philadelphia mengucapkan terima kasih buat om-om semua yang dari RRI yang sudah meliput ibadah kita pagi hari ini. Semoga ibadah kita pagi hari ini menjadi berkat bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga adik-adik semua, pagi hari ini Kakak Ria umumkan hari Kamis kita tunas di tempat ini. Kita tunas hari Kamis jam 4 sore. Jam berapa? Jam 4 sore. Seperti yang Kak Arya sampaikan bahwa Natal sudah dekat. Natal kita tanggal berapa?
2: 8.
1: Ih, Kak Arya sudah umumkan minggu lalu Natal kita tanggal 1. Natal kita tinggal tanggal 1 Desember. Jadi kita harus segera latihan. Hari Kamis semua hadir, tidak ada yang tidak hadir, ya? Karena hari Kamis kita juga ada latihan Natal ya. Kita memulai latihan Natal kita. Oke? Hari Kamis di mana? Di gedung KPA jam berapa? Jam berapa? Jam 4 sore. Oke. Semua ajak temannya yang tidak hadir hari ini, ajak semua hadir di hari Kamis. Karena kita sudah mau Natal ya. Oke, puji Tuhan, itu saja pengumuman dari Kak Arya. Ada tambahan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Kamis semuanya. Selamat pagi. Shalom. Oke. Okay. Ya. Yeah.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, demikian ya, baru saja kita ikuti siaran ibadah Minggu pagi bersama ADD Para Sekolah Minggu dari Jemaat GBI Philadelphia Serui. Dan kami masih hadirkan dia deretan lagu-lagu religi rohani Kristen menemani kebersamaan Anda, terutama bagi umat Kristiani di kota Serui dan sekitarnya, mempersiapkan diri dan beranjak menuju tempat ibadah masing-masing. Ya, berdengar beberapa persembahan lagu religi rohani Kristen kami hadirkan menghantar setiap jejak langkah umat Kristen di kota Serui dan sekitarnya menuju tempat ibadah masing-masing. Bagi Anda yang sudah menjalani ibadah pagi ini, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Bersama RRI Serui, siaran langsung ibadah Minggu pagi berlangsung dari gedung gereja GBI Philadelphia akan kami hadirkan tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur.

Ya, saudara pendengar, pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya mengajak Anda kita ikuti bersama siaran ibadah Minggu pagi dari Gedung Gereja GPI Philadelphia Serui. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi